98,9 FM, Wargi Setia, jam 7 lah 3 menit. Aduh, masih lagu dangdut setelah ini ya. Ya. Selamat pagi buat semuanya. Pancing Kadu, selamat pagi. Damang sehat, alhamdulillah. Nunungan. Salam Kasadayana, Fensu Kapura, Wilujeng. Di Darama, Kasadayana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juba Kopi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Juba Kopi. Putra RR, Hatur Nuhun, Sami-Sami. Ontohod, Argentina, Harudang. Ah, wah. Bikin haridang fans Madrid. Argentina bikin haridang fans Madrid. Ah. Jaman nuka final terlalu banyak mantan pemain Barca unggul ya itu. Mantan pemain Barca dan banyak pemain Barcelona yang saat ini masih bermain, aktif bermain dan main di final. Saya pokoknya mau hari dang. Oke Salim, selamat pagi. Pagi lain ninggal Messi dah tekawas batur lompatan iya mah. Ngalicik tapi mun geus menang bal. Oh ngiclik lain ngalicik. Ningali Messi, datu juga batur, sana main telo balu, empat batur rumah Messi mengicli, kowe beren gitu, beren ya. Main nanti ngicli, kowe, tapi pun nges munang, baca nah, hei, saya kebodang dah. Udan, kandung aja gue ke Inggris, adik kantun dah lah. Gitu ciri khasnya, terlalu lompatan Messi mah ya. Bola direbut ku batur tara diudag Messi mah pelongkeun eh ngaliwatan reupeun ge ngan cekang calon bisa kali na menang bae hese cek menang kalau yang nonton tadi malam memang mental itu berbicara berpengaruh besar ya. Mental para pemain Argentina tadi pagi ini seakan memberikan pelajaran pada dunia. Mental juara ini nomor satu ya. Tertinggal, tadi saya bilang di babak pertama, maaf ya, di tertinggal satu gol di babak kedua. Terus menyerang, mendominasi, dan akhirnya di menit-menit akhir berhasil mencetak gol adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi Argentina tentunya. Dan mengantarkan mereka ke final Piala Dunia kali ini untuk yang kedua kalinya secara beruntun. Argentina Inggris. Oh, jauh ya. Secara statistik aja udah jauh ini ya. Shoot and goals-nya Argentina 14, Inggris cuma 6. Shoot on target 6, Inggris 3. Ini penguasaan bolanya juga jauh. Argentina 64%. Inggris 36%, berarti praktis mereka mainnya bertahan. Ya, begitulah ya. Yang ketinggalan, Anda bisa nonton highlightnya di akun YouTube-nya TVRI ya, atau TVRI Sport atau Vola TV. Ada di TVRI Sport tuh ya, jadi admin TVRI sekarang gerecep. Kalau kita biasanya nonton highlight Liga 1 tuh paling semenit, 2 menit, kagok 12 menit, 30 menit ya. Gitu dong ya. Jadi nonton highlight ini serasa nonton siaran langsung.

Top skor masih Messi, Messi masih sama Mbappe. Kalau Mbappe kan udah gugur ya. Lionel Messi masih punya peluang untuk bisa menambah pundi-pundi gol di Piala Dunia karena masih main satu kali lagi di final. Oh, Mbappe masih main ya? Perebut

Oh, ternyata ada perebutan tempat ketiga ya. Pertandingan yang sudah tidak menentukan ini sebenarnya. Saya pemain cadangan nunggu lah, pahin ke. Pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia akan mempertemukan antara Prancis berarti lawan Inggris ya. 19 Juli jam 4 pagi. Mabuk cinta. Ya, Mbappe masih punya harapan untuk jadi top skor ya, lumayan lah. Dia hiburan lah. Itu ramenya. Jadi Messi dan Mbappe masih berpeluang jadi top skor. Namun Lionel Messi ini dari info ya, berpeluang besar menjadi mengejar rekor kontribusi 13 gol milik Jerman. Gerd Müller. Sepanjang turnamen 2026 Piala Dunia ini, Messi tercatat telah terlibat langsung dalam 12 gol bagi tim Argentina. Jadi sudah ngasih 12 assist ya. Selain daripada mencetak 8 gol, dia juga sudah memberikan 12 assist. Alien emang ini. Pemain Spanyol hampir kabeh pemain Barca cenah lamun di urang mah engke eta timnas sudah hampir kabeh pemain Persib amin mun sarae eta ge mun galacor di Persibna dipanggil ke timnas tapi sekarang status pemain Persib juga pada pemain timnas ya. Kan kabayang lamun dipanggil sadayana kumaha Persib mun mulai anu main.

final nama sabaraha keping 20 ya. Berarti masuknya Thursday, Friday, Sunday, Saturday, hari Senin ya. Senin pagi berarti minggu malam Senin pagi lah.

Tinggal 2 pertandingan lagi, perebutan tempat ketiga dan juga final Piala Dunia hari Senin tanggal 20 Juli. Ya, kalau sudah selesai, tenang, masih ada Piala Presiden, Piala Gemoy. Jam 7, 12 menit, udah jam 7 lewat. Kita ke lagu-lagu dangdut ya.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Kena, pernah, karena 98,9 FM. Radio Sukapura Karang Nunggal.

Jam 7:30 Orgistia waktu di studio kali ini ya. Selamat pagi yang baru bergabung. Ade Huis, selamat pagi. Yang dingin ini tidak membuat kita malas. Harus membuat lebih baik dari hari kemarin. Selamat pagi Kak Ade. Dan Bagus, selamat pagi Dan Bagus. Saya selalu bareng keluarga kami. Buat orang Kebon Salak, selamat pagi semuanya. Teh Bulan pagi Wat Not Bien, selamat pagi. Bikok, aduh ya Bikok kemana wainya Bikoknya. Selamat pagi Mbak Ai Cipoke. Ada siapa ya tadi ya?

Kang Salim, kayaknya ngiringan nobar di kafe Taya, Taya nobar di dia mah. Reham jam 2. Taya, Kang Salim ya. Jam 2 reham, ah, tunuh. Ah. Barabek, udah beberes, jam 2, jam 4, ah, mau ah. Ari Messi seberat tahun? Ah, ayana Messi teh 40 gitu ya. Sana teh Ronaldo 41. Messi tuh di bawahnya, berarti sekitar 39 atau 40 lah. Ke umur Patiji pada di lirik ku Waji Umuh ya. Cana ke Indonesia Waji. Kau senyum nyawa kak Salim mau bagi generasi gini subuh karak cara area mah kak Salim jam 2 tuh dat kudu beber kudu nungguan banyak. Lain cara a ngadadak bisa alus naon bisa alus katuhu nak cara kimesi. Umpan ku katuhu tadi petingnya bisa gitu ya. Kan saya tambah kencar kidal. Dengar ti ya. Ya begitulah ya. Alhamdulillah kita masih bisa menyaksikan kehebatan para pemain sepak bola termasuk Cristiano Ronaldo di eranya sejak dulu sampai dengan edisi kali ini yang terakhir mungkin ya. Karena 4 tahun yang akan datang mungkin kita tidak akan bisa melihat lagi. Pensiun mereka. Usahaku.

Informasi dari Pemprov Jabar, Wargi Istia, bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Jawa Barat mulai membahas wacana mengaktifkan kembali sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP di SMA atau SMK negeri. SMA atau sederajat lah, kira-kira begitu ya. Namun jika nantinya diberlakukan, kebijakan itu hanya menyasar siswa dari keluarga kategori desil 6 hingga desil 10. Sementara siswa dari keluarga

Walau demikian, kebijakan ini harus tetap mengedepankan asas keadilan. Menurutnya, siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin tidak boleh dibebani oleh biaya pendidikan. Jadi rencana kembali anak-anak sekolah SMA atau sederajat harus bayar SPP saat ini kembali mengemuka di Provinsi Jawa Barat. Pas aku tulen cepul ketemu koin ing dalam. Rencananya SPP ini akan diberlakukan bagi anak-anak yang berada di desil 6, 7, 8, 9, 10. Sementara desil 1 sampai dengan 5 tidak akan dikenakan biaya SPP pendidikan SMA atau sederajat. Jalukmu. Anda masuk ke desil mana? Sekarang itu ada desil namanya ya. Bagi yang belum tahu. Desil ini adalah istilah dalam statistik yang digunakan untuk membagi data ke dalam 10 kelompok dengan ukuran yang sama. Jadi di Indonesia itu ada 10 desil ya. Nomor 1 ada desil 1, desil 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah yang pertama desil 1 itu dikatakan di informasi yang saya dapatkan ini adalah sangat miskin. Atau kelompok terbawah. Desil 2 miskin, desil 3 hampir miskin. Desil 4 rentan miskin. Kemudian desil 5, nah ini menuju ke kelas menengah lah ya, pas-pasan ya. Kemudian desil 6 dan sampai 10 ini masuk ke kategori menengah hingga masuknya ke sangat kaya. Kita semuanya ini berada di desil 9 ya. Amin. Yang mendengarkan ini semuanya masuk ke desil 9 ya. Amin. Segera, soon ya. Coming soon. Nah, sekedar info bahwa desil 6 ke atas itu tidak menjadi prioritas penerima bantuan dari pemerintah. Entah itu bansos, PKH, dan BPNT. Karena dianggap sudah cukup sejahtera. Tapi kalau MBG, anak-anaknya tetap dapat. Kecuali desil 5 ke bawah, itu mereka berpeluang untuk dapat PKH, BPNT, ya. Dapat bantuan apa BPJS. Kalau yang dengar ini desil 6 ke atas. Abis mah desil 12, kalimat bengar itu jadi miskin. Nah, itu ya. Sekedar info ya, terkait dengan berita yang tadi bahwa Pemprov Jabar saat ini mewacanakan kembali untuk desil 6 ke atas yang anak-anaknya sekolah di sekolah negeri, nanti harus bayar SPP lagi. Kayak iuran sekolah ya, dipungut lagi. Tapi masih wacana, keputusannya belum pasti.

Desil genep lur, paling antara ayah panggilan nyoket ban sasana urang tegenin. Ya, alhamdulillah, pik badet lungsur atuh. Ari opi, badet lungsur atuh.

0: Desi Rana, Desi Rana Sari,
1: maksudnya
0: Desi Rana, gak gaba. Ke rumahnya teteh Rana. Asik aku pingin ah. Ramuan BRJ Aripa Umum Mutar Desi Sabar, nya makin ngurus batu atuh. Sim kuring asup desil 7A boga motor Supra. Supra bapak hari imah cina panggung. Kan ada, padahal lungsur, dari lungsur kan mah. Ejo karena bantuan mah.
1: Pas aku tulen cepu ketemu koening.
0: Tapi kamari pas aya BPS ka imah teh A ditanya gaduh motor teh, cina dijawab gaduh motor kanggo ngarit. Ditulis teh gaduh motor we. Paduli jika nanti orang gaduh Kawasaki ZX atau apalagi ngarit, anggar ditulis gaduh motor. Harpan patrosnya gak gaduh motor itu. Nah, itu ditaruh gaduh motor Kawasaki Ninja atau Supra bapak. Pan ditaruh gaduh motor itu.

Udah berhenti jeng merok, mak ya. Terus lagi. Motor mau motor. Berarti pemikir tuh mak abi ge lebetna kemana nya? Pun ditaruh tegaduh motor tegaduh. Vespa aja buat jadul, wah tahun ke 20. Tuh. Aku mau gitu. Dilanjut lagi lah ya. Ke lagu dulu.

0: Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek.
2: Aduh, terdekat. Mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Kembali lagi di Halo Selamat Pagi bagi setiap jam 8-10 menit. Tiga lagu para ranjang di lagu Naya.
1: Di antara jantung hati tempat bermanja.
0: Masih dengan lagu-lagu dangdut ya.

yang masih setia menemani, mendengarkan. Hatur nuhun, selamat pagi. Yang lewat streaming juga, terima kasih, selamat pagi. Ari Abi Desi Sabara hanya A. Tehiji, tedua, tetilu, duka mendesil tilu puluh. Wow, juragan buat itu. Masalahnya tetanggaku miskin, rumahnya reot, datanya masuk desil 6. Gimana tuh? Atuh lareskeun atuh. Pangmantos lagi lareskeun yo. Linda pagi, Mahani pagi, Arai saat pagi. Pagi Bang Arsa, sehat alhamdulillah. Desil 8 dong, cerita penting. Usaha lancar, tabungan cukup. Pokoknya lancar segayana, sadayana, cenah kahayang mah. Kahayang mah, amin. Desil 5,5, cenah abi mah pengen tara meunang bansos kagok bari cenahnya. Kahanap tedugi kaluhur tenepi itu cenah. Yang 5,5 karara gok sedik deui eta teh kana genepkeun so. Usaha sing giat. Turun desil teh cenah A saratna teh cenah ulah boga WC. Imah panggung, ulah boga motor, ulah boga setoran, suhunan kudu ku hateup. Ah, mau teh sanggup bae kitu. Asik. Mau enggak? Amit, amit.

0: Pik, didoakan sing naik desilna pik ya. Asa dayana didoakan sing naraik desilna. Anu ayana desil 5 tahun payun mudah-mudahan atau mugi-mugi jadi desil genep ya. 2 tahun kemudian naik deh jadi desil 7. 3 tahun kemudian desil 8. Ah amin pokoknya mah ya.
1: Bagaikan kayu basah dimakan api. Api curiga.
0: Amin. Jadi ke pas disurvei unggal tahun teh naik desilnya ya. Amin ya kahoyong mah gitu tapi da ya gitu teh ya. Fenomena selain yang tadi ya informasi terkait Pemprov Jabar yang akan apa namanya kembali mewacanakan SM apa SPP untuk SMA ataupun sederajat. Fenomena yang saat ini terjadi di dunia pendidikan adalah sepinya peminat pada tahun ajaran baru untuk sekolah dasar ya. Ini yang bikin miris ya. Banyak informasi yang menyebutkan bahwa beberapa sekolah dasar, sekolah negeri ya, SD di Pulau Jawa sepi peminat pada tahun ajaran baru ini. Ada yang diantaranya cuma ada 3 siswa. Seperti halnya di SD Purwoyoso, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang hanya ada 3 murid. Kemudian di Boyolali ada SD 2, SD Negeri 2, Cepok Sawit, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, yang cuma menerima 1 murid. Kumaha ya 1 murid. Ya lamun sakit siswana ya jik umah murid mau ngajar guru nanya. SDN 2 di Tulungagung cuma dapat 2 murid ya. Tahun ajaran baru ini di SDN 2 Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur cuma menerima 2 siswa. Sementara itu di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Jawa Timur, tercatat ada 3 SD negeri yang tidak mendapatkan siswa baru tahun ajaran ini. SDN Ringin Rejo, Kecamatan Wates. Kemudian SD Sumber Broto, Kecamatan Wonotirto. Tidak ada daftar, tidak ada pendaftar yang baru ya. Itu udah benar kejadian ya. Ternyata deket di kita di Ciamis ya. Siswa tak masuk karena sakit, tidak ada aktivitas pembelajaran karena siswanya cuma 1. Pemandangan sepi terlihat di SD 2 Negeri Salakarya, Desa Salakarya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis. Ya. Ruangannya tampak lengang, tidak ada aktivitas mengajar. Karena kata gurunya siswanya yang cuma satu-satunya malah sakit.
1: Yang ada di antara
0: ada benar ya.
1: Hati, tempat bermain, tempat nyeri.
0: Kumaha ya teh. Jadi ternyata persaingan itu tidak hanya di dunia usaha ya. Persaingan itu tidak hanya di dunia usaha, di dunia cari kerja ya. Di sekolah pun sekarang bahkan sekolah negeri ini persaingan udah sangat ketat. Banyak siswa, banyak sekolah dasar yang statusnya negeri malah tidak ada peminat. Dan ini akan dievaluasi total oleh pemerintah. Eleh ke swasta ya, karena ternyata setelah ditelusuri banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta, terutama mereka yang ataupun sekolahnya yang berbasis agama, Islam terpadu dan lain sebagainya. Tidak lagi mengejar gratis ya, tapi kualitas. Banyak orang tua yang saat ini menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah swasta. Sekolah gratis ataupun bebas biaya bukan lagi satu-satunya pertimbangan dalam memilih sekolah. Sekolah SD negeri yang saat ini kekurangan murid akan segera ditata, akan segera dibenahi. Pagi, A. Selamat pagi. Ya, udah diurang ya, A. Pemi ayah di Kidu, sekolah SD swasta nu mumpuni nu bagus. Abi mau badinya kolakin kadinya, cina budak. Jika anak gitu ya. Hanya dia. Kumaha pemitos kil, pogo oge. Dia, hanya dia. Murid nakur hiji sakit atas taya kegiatan belajar mengajar. Atau nutiluan kumaha babaturanna.

Geus puguh mah eleh ku SD swasta cenah SD IT seseur nama jabanu nu ayeuna mah seueur nu ngarantau ka kota deh sanaya di kota pasedek-sedek SD negeri jadi di lembur nanti iseun. Ah berarti kalau gitu pas sedek-sedek masih kena seueur ya. Aman berarti. Sakelas atau teh cenah aku hiji atau ku risa sakola sakelas kan tahun ajaran baru sekarang ya. Sepi peminat karena ya enggak ada yang daftar. Ya. Persaingan ketat, Bos. Tidak hanya di dunia usaha. Ulah heran berarti aya namanya dunia sekolah ya wah ketat. Kade silisiku aya namanya. Kumamun upacara bendera murindangan hiji ente sasakola Pak sakelas. Kan mun unggal tahun gitu berarti 6 tahun kemudian teh aya genep. Mun unggal tahun juga kieu menerima siswa nu daftar kur hiji, tilu, opat, sepuluh lah temannya. Berarti enggak teh mau naon upacara teh ti isen ya. Mau dibubarkan kita di sekolah lagi. Leng tilu cara ah kamari maca berita ngan saurang. Karunya mun moal aya reunian aja. Dua tahun itu eren yang pokoknya beroperasi.

Seueur nu ka pasantrenkeun cenah aya nama alhamdulillah urang kali ABG di pasantren. Ah mending di pasantren cenah jong-jong dititipkeun cenah. Alhamdulillah nya. Sok nu di pasantrenkeun atuh mugi-mugi sing barareta jararongjong. Anu sami disakolokeun di SD negeri swasta. Mugi-mugi sami atunya urang kalihna barareta. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kang Ade Huis masih menyimak. Selamat pagi Kang Ades, Kang Ade Huis, Ranger Biru.

Amar, Desil nu gaduh setoran mah genep ka luhur a puguh matak nganyuk ge teu gaduh maksakeun setoran age cenah teh. Nuli makanda mah ulah gaduh setoran cenah. Paingan. Ada yang dari Bang Haji tadi yang minta lagu Bang Haji Roma Irama ya. Ah, inilah. Ini nih. Sebetulnya ini nih udah lama nih enggak putar lagu Hari Berbangkit.

0: naon ceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sale deh.
0: Naon ceng?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Jaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
4: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Lain. Dan
1: ayo nama saloba toko mebel teh euy Den.
0: Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
0: Ulah kudu bingung, ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh alalan nyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

atos tah nya, jika itu yang terbaik lagu kok kojo juga nanya saat itu nyuhunkan teh lah bro. Jam 8.39 menit wargi sedari, halo selamat pagi, masih stay di sini, hatur nuhun. Makin siang makin cerah makin panas, aduh ya yang hujan ya, aduh ya Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi, nama tiasa ngari, nama tiasa ngawai ari, gue gadung orang kali, awi, yos. Yos, maaf, ini alamat, ada tenuhon ya. Salam wa sadayana, di loji, selamat pagi. Ingat zaman abim yang paboro-boro, karena ke negeri zaman baheula, ayo nama zaman baheula, gitu teh, kalah alim, merangkali ke negeri, cananya. Eta sebenarnya jawabannya di generasi orang ayah nak kunon gitu cenanya. Kunon ya. Hanya waktu yang bisa menjawab. Kembali dan dapat kupak. Pada sarjana mudana orang kuterkan gak sok kedap deh kalah salim ya. Sarjana muda susah cari kerja banyak wah rea. Rupa-rupanya di Indonesia

Ungu nih belum ngeluarin lagu baru lagi nih Ungu ya. Terakhir nonton konsernya waktu di Ranca Bakung dulu ya. Tahun berapa dulu? 2013 atau 2014 gitu ya. Sempat Ungu waktu itu datang ke Ranca Bakung ya. Masih ingat dulu pasiennya bawa tongkat, mungkin udah tua ya. Sekarang sibuk di Senayan.

Iwan Fals, sarjana muda. Mana itu tak ayah di dia. Kang Salim tak ayah. Kalau orang cek manual. Iwan Fals, sarjana muda. Oh, ada keterangan di sini tahun 81. Lagu tahun 8 hiji.

21 saya 37 tambah 8 37 45 tahun benar memang ini ya. Kelahiran tahun 89 aja sekarang berarti 37. Ini 81 udah 45 tahun. Tapi lagunya masih bisa dinikmati sampai dengan saat ini.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh, netate panon tuh, atau setukeran ini jeng-jengkol, aing awas mah.
2: Lain panon wae, ini aing rematik, ongko, suku, jadi tilu.
1: Mana?
2: Ya, hiji itu, cik, atuh mana itu kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
1: Alah, ya, kaditu, cenaka pengobatan herbal, mutiara sehat. Gusti, wagung kita mencet dong, lagi, gara kuat, ya, akan gara sok.
2: Atuh orang edit.
1: Ayo.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karang Nunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karang Nunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karang Nunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi. Geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karang Nunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karang Nunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karang Nunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat,

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580 3.

Ini persembahan terakhir untuk Anda semuanya. Karena waktunya juga tinggal 5 menit tersisa. Jadi lagu penutup untuk kita semuanya, warga setia. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Saya mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Setia Sukapura. Jumpa lagi di program saya bersama Anda. Mengawali jumpa kita Roma Irama dan Riza Umami dalam satu nomor tembang awal sekali. Judulnya adalah Aduhai. Buat semuanya.

Oke, Roma Irama membuka jumpa suara kita. Terima kasih teman-teman yang telah meluncurkan WhatsApp-nya. Di sini di awal banget ada Kakak Amar. Siang Kang Den, siang Kakak. Aduh. Bunda Tawis Manco. Mundut Laguna Prima Dona Desa Roma Irama. Oke, kita cari Kakak ya. Prima Donna, Prima Donna.

kakak sudah ditemukan Bang Roma dengan primadona desanya siap. Setelah kakak Amar, terima kasih kakak, selamat menunggu ya. Kidoing diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ini fotonya, foto. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, Ilujeng Enjing Bunda Icing. Nuka siapa yang lagu nak kerinduan di Roma Irama. Lagu nak khusus untuk Jang Abiwe Nurada Katirisan. Sakit Weti Pusat Mah Oke. Atunun Bunda Icing. Anu Bohai Jangkung Podak. Wassalam Kidoi. Oke Ki. Aduh. Siduru bari melem. Melem karep. Malam sampe aya ge teuing bari meuleum karep. Ngerolana pikeun ka tutung di sita kajangan si manehna. Aduh. Satu lagi saya baca dari 2483. Assalamualaikum lejeng siang. Mang Den Bunda enakeun moyan ya. Bukan laguna trauma kintun ka mamah putri mamah ido anu nuju manco kejar target bari ngandarang mukeun spesial ka Mang Den Bunda atuh nuhun Ma April di Cangkuang. Oke Ma April lagunya boleh ya, kita akan cari. Sementara kita dengar lagu dari awal, ada kakak Amar yang pesen ya, judulnya adalah Prima Dona Desa. Selamat menikmati.

0: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

0: lain ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya tapi kalah bingung ieu teh, hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Lain kidoing menikuat pari ceri kitu rindu kasahanya.

dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Naila. Assalamualaikum siang Kang Den. Waalaikumsalam siang buat Ma Naila. Sama Teijeng, salam kasadaya Caiter, Cisiti, Cipoke. Semangat gas terus lagunya Mandul dari Roma Irama spesial Kang Desa selalu. Amin. Terima kasih Ma Naila. Semoga Anda pun dan keluarga tetap sehat dan bergairah selalu ya.

Berikutnya ada Pak Queen. Assalamualaikum Kang Deden. Waalaikumsalam. Hoyong laguna stangke bunga padi. Muntiasa. Kita akan cari Pak Queen ya.

Dari Santaoki ada setangkai bunga padi. Buat Pak Queen boleh ya, tunggu nanti. Berikutnya di posisi yang ketiga ada Mah Ade. Assalamualaikum Ade dan Milu Jengsian. Waalaikumsalam.

Aduh, Mak Ade, barangkali mau diganti sama yang lain nih. Kemarau gak saya temukan dari Kang Roma. Barangkali mau diganti sama lagu yang lain, boleh, Mak Ade? Yang jelas Cenung Cikangkareng berikutnya. Assalamualaikum, apa kabar Kang Dente Ijeng? Ya kabarnya begini. Lagunya Rembulan Bersinar Lagi dari Mansur. Salam buat semuanya saja fans Radio Sukapura. Salam juga buat Pak Yaya sama istrinya Ibu Iyas. Semoga sehat

0: ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh, netate panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, aing teh rematik, ongkoh, suku ge jadi

0: Lu
1: mana
0: ye hiji itu cik atuh bade teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
1: Eleuh ye kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat deui akang gara sok
0: atuh urang edit
1: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu ka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.com.
1: Kata Ma Ade tadi ketinggalan gentos saya Ci ke lagu Aku Cintai Aku Karena Allah. Boleh? Dari Novia Alia kita siapkan ya buat Ma Ade yang pesan tadi belum diputar.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

cintai aku karena berikut Gian. Assalamualaikum pagi Kang Den sareng Teh Cin. Pagi Gian, hoyong laguna hareudang. Hareudang nestapa Vita Alfia. Sa terus Kang Den sareng keluarga amin. Terima kasih Gian. Semoga saya bisa sehat

Assalamualaikum kan Den, hoyong laguna Buta Revina. Terap Den.

sebutannya Revina ada, boleh. Boleh ada, boleh ada. Buat Pamela, buat Ian masih sedang saya cari ya. Semoga ketemu. Yang sudah lama ketemu hari ini ketemu sama saya, Ibu Oni. Pagi Bu Oni, pagi Bu Oni. Assalamualaikum, Mimi apa kabar? Kali cemerinnya teh meureunteung. Kabar baik-baik saja. Bayangkan Mi, hayang laguna Ampunilah versi Adena. Boleh Mi, makasih Mimi Bu Hai. Aduh, makasih again ya buat siapa ya? Buat siapa? Buat Ibu Oni, buat Ibu Oni. Ampunilah ya, ceng. Orang

Assalamualaikum jeung Sandeden kali teh ceung hoyong laguna itu TV Bowo judulna Aku. Pamita aya mah dinding pemisah we. Dikintun kanggo sadaya pendengar sapura. Kayak Adeden we satra samin, terima kasih doa Anda buat Andri Dewo ya. Terima kasih, semoga Anda pun tetap sehat dan bahagia. Sementara kita dengar dulu lagu yang dipinta awal oleh Ibu Onyi ya.

0: keur naon ceuk?
1: Ieu keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan aplikasi.

Okay. Enama oke, okay, Jeng. Oke, okay, enama. Kerusum oke okay, di mana-mana arah oke. Okay. Aduh. judul lagunya apa tadi? Eta. Judul lagunya. Ampunilah. Oke, okay, sudah diampuni. Mau apa sekarang? Enggak, saya gis diampuni mah. Aduh, ada Mandri berikutnya. Wilujeng Enjing Kang Deden. Wilujeng Enjing Mandri. Yang laguna Pangeran Dangdut. Pangeran naon Dangdut. Oh, ya, pendengar Sukapura Sadaya Nawe. Wassalam Mandri. Cici Jagra Sari Manggu. Mandri Cici Jagra Sari Manggu. Iya, boleh. Mandri tunggu ya. Putra RR. RR meren. Assalamualaikum Raden sama Teh Iceng sama Bunda Iceng. Aduh, nuhun ah. Siang request lagunya dari Roma Irama judulnya Ajak.

0: kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM dan Apple.
2: Aduh, waktunya tinggal beberapa sekian menit lagi. Bibi Cid baru kebaca nih, Bi. Sorry, Bi. Assalamualaikum, Aden hadir. Minta lagunya, Aden. Ada dia. Aden, ada dia. Salam buat semuanya aja. Wargi Sukapura spesial buat Aden yang lagi tugas satu nuhun. Mangga, Bibi. Mangga, Bibi. Mbak Linda Oktaviani Sari. Aduh, para artis ketinggalan. Assalamualaikum. Pagi Kang Deden sama Teh Iceng request lagunya Kau Kiri Aku Kau Ke Kiri Aku Kanan. Apa baliutnya dari Megi. Salam buat semuanya aja met nyimak. Spesial buat Kang Deden sama Teh Iceng metugas, makasih. Oce Mbak Linda Oktaviani Sari, Mbak Linda Oktaviani Sari. Berikutnya assalamualaikum Kang Deden kali. Teh Iceng mundut lagunya Radio Dangdut. Wassalam. Wassalam lah sahaden. Wassalamnya, aduh. Yang jelas 7195. Wassalam ditutup pisan ya, madu. Aku naon. Ani Cidadali berikutnya. Assalamualaikum Ganden sarang Teh Iceng. Bijang siang hoyong laguna Tabir Kepasuan Ti Revina. Kanggo Mama Askia hatunuhun. Dari Ani Cidadali. Mas Kia Tunuhun Cina. Oke, makasih Ani. Berikutnya assalamualaikum Adeden. Salam kenal. Menuju streaming tiba-tiba parem eta kunaonnya. Oh, saya kurang tahu ya. Saya tanya nanti sama ini ya, sama tenisi. Majam wilujeng siang Kang Den. Hoyong laguna cinta rahasia spesial kau Kang Den kali Teh Iceng. Selamat bertugas. Atur nuhun majam. Sami-sami majam Cesuti. Alaman di Pandeuri Cesuti. Assalamualaikum Kang Den Teh Iceng. Asa hoyong lagu kiamat sakitu eh hatur nuhun di antos laguna. Mangga antos Cesuti. Berikut Ari Om Doing orang mana Mimi. Peda sok mondar mandir di balong. Ya Mimi, di balong mana Om Doing teh? Dah saya nukah nyahon Doing saya. Ibu Oni, kata Bu Oni. Waker mancing meren Bu Oni, kade intip di Om Doing. Doing mah sarapan ge jeng goreng ampela maung jeng pae anak maung teh dipuncit. Alah paingan. Tak itu si Doing mah teng-tengen maung-maungnya dipuncit. Luh gawainya. Laguna kandas kita dengar lagunya. Hampir berakhir acara ini ya. Dan semua saya baca, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Bila mana ada ucap kata yang lebih atau bahkan kurang, saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukakura.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
2: www.radioprssnijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
4: 117 hektar cagar alam dan taman wisata alam Gunung Papandayan Garut dirambah, 23 pelaku diperiksa. Tersangka penipuan 243 juta yang juga anggota DPRD Banjar ditangkap. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
7: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: 4 orang pelaku pengeroyokan terhadap petugas penjaga perlintasan kereta api di Leuwigoong, Kabupaten Garut telah diamankan polisi. Korban bernama Andika Tri Juliansah, 26 tahun, warga Cibatu. Ia merupakan petugas penjaga pintu perlintasan PT KAI. Peristiwa terjadi Minggu 12 Juli 2026 sekitar jam 2 siang di perlintasan Leuwigoong, Desa Sindangsari. Saat itu korban sedang menutup portal karena kereta akan melintas. 4 orang datang dan berusaha membuka portal secara paksa. Saat ditegur, korban justru dikeroyok dan dipukul menggunakan tangan kosong. Akibatnya, korban mengalami luka memar di wajah dan kepala serta luka cakar di tangan kiri. 2 hari kemudian, Selasa 14 Juli, tim gabungan Polres Garut dan Resmob Polda Jabar berhasil menangkap 4 pelaku di lokasi berbeda. Mereka berinisial IS, AW, NK, warga Leles Garut, dan DAM, warga Babakan Ciparai, Bandung. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Herman Saputra mengatakan, polisi juga menyita 2 unit sepeda motor, pakaian, dan alas kaki yang digunakan saat kejadian. Kini 4 pelaku sudah dibawa ke Mapolres Garut dan masih menjalani pemeriksaan untuk proses hukum lebih lanjut.
9: Palang yang sudah ditutup dan si korban ini ya kan menegur bahwa bila mana menembus itu akan bahaya. Nah, berdasarkan teguran itu, diduga pelaku itu merasa tersinggung sehingga si para pelaku ini menghampiri si korban dan memasuki kos. Dan ada beberapa orang melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap korban.
8: Masih informasi dari Garut. Sekitar 117 hektar kawasan cagar alam dan taman wisata alam Gunung Papandayan, Kabupaten Garut dirambah. Puluhan orang telah diperiksa dan diproses hukum oleh petugas. Upaya penyelamatan ekosistem di kawasan Gunung Papandayan terus dilakukan. Rabu 15 Juli siang, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat bersama tim gabungan melakukan operasi penertiban di kawasan hutan lindung itu. Tim gabungan BBKSDA, Ditjen Gakum Kehutanan, Brimob Polri, POM TNI, hingga masyarakat mitra Polhut. Sasaran penertiban adalah cagar alam dan taman wisata alam Gunung Papandayan. Kepala Bidang Teknis BBKSDA Jabar, Andri Hansen Siregar, menjelaskan penertiban difokuskan di 4 titik rawan perambahan, yakni Blok Balai Nyengken Pasir Bui seluas 8 hektar, Blok Watermimen 14 hektar, Blok Kompleks Darajat 5 hektar, dan Blok Desa Cihawuk seluas 90 hektar. Secara keseluruhan, luas kawasan yang terdampak aktivitas perambahan mencapai sekitar 117 hektar. Menurut Hansen, pihaknya sudah memeriksa 23 orang yang diduga sebagai pelaku perambahan yang sudah mengakui perbuatannya. Sedang petani penggarap ada 44 orang yang tidak ikut diproses karena mereka hanya buruh tani saja. Hansen menegaskan penertiban dilakukan bukan secara tiba-tiba. Pelaku sebelumnya sudah diberi 3 kali surat peringatan, terakhir 5 Mei.
10: Ada kerugian negara yang pertama yang paling jelas adalah kerusakan ekologinya tidak ternilai dengan rupiah karena akibat yang ditimbulkan itu lebih berat dan sangat-sangat merugikan masyarakat. Sementara kita masih minta keterangan, mungkin bisa mengarah ada organisasinya ya. Kami tidak menyebutkan bahwa mereka terorganisir, cuman ya kita tunggu saja.
3: Diketahui, kawasan Gunung Papandayan memiliki luas 6.807 hektar dan berfungsi sebagai penyangga kehidupan serta habitat flora dan fauna.
2: Kilas Radio.
6: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
11: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
12: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. Radio PRSSNIJabar.net.
13: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
12: www.radioprssnijabar.net.
13: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Anggota DPRD Kota Banjar berinisial ARM akhirnya ditangkap polisi di Jakarta. Ia menjadi tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan senilai 243 juta rupiah dan telah berstatus DPO sejak Maret 2026. Kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menyeret nama anggota DPRD Kota Banjar, Arasyid Ridho Muhammad atau ARM, memasuki tahap baru. Kapolres Banjar AKP Didi Dewantoro menyampaikan tersangka berhasil dibekuk di wilayah Jakarta. Didi saat jumpa pers Kamis 16 Juli pagi menyebut sebelumnya ARM sudah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang DPO sejak Maret 2026. Kini berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P21 dan siap dilimpahkan ke kejaksaan.
2: Pelapor sendiri atau korban yaitu saudari Imas Surya Nurhasana, warga Purwareja, Kota Banjar. Dari dugaan tindak pidana penipuan dana atau penggelapan ini, saat ini tersangka saudara ARM sudah kita amankan dan hari ini juga sudah akan kita limpahkan kejaksaan.
1: Kasus ini berawal dari laporan korban Imas Zulia Nurhasanah pada 9 Mei 2025. Peristiwa terjadi pada November 2024 di lingkungan warga mulia Kelurahan Purwaharja, Kota Banjar. Modusnya, tersangka meminjam uang dengan dalih kebutuhan MBG dan menjanjikan keuntungan 10%. Namun hingga batas waktu yang dijanjikan, korban tidak menerima pengembalian modal maupun keuntungan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ARM dijerat pasal 492 tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara atau denda kategori 5, serta pasal 486 tentang penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara atau denda kategori 4. Status keanggotaan diproses. Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Banjar, Sutopo, menegaskan pihaknya telah menjalankan mekanisme pemberian sanksi terhadap ARM. Sutopo menambahkan pelanggaran utama ARM adalah ketidakhadiran dalam rapat paripurna lebih dari 6 kali berturut-turut. Saat ini, ARM dinyatakan tidak aktif selama proses di Badan Kehormatan. Jika partai tidak merespon surat pemberhentian, DPRD akan mengusulkan langsung ke Gubernur Jawa Barat melalui Wali Kota Banjar.
3: Dan sampai pada saat ini, ARM memang statusnya mungkin masih anggota DPRD. Tapi proses untuk etiknya sedang diproses. Kami sudah melakukan beberapa tahapan melalui paripurna yang pada akhirnya untuk memberhentikan ARM. Tapi proses itu juga tidak berhenti sampai di situ. Nah, proses itu kami melayangkan surat kepada partai itu sendiri untuk bisa memberikan surat pemberhentian kepada ARM.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
5: Gena merengarena. Sukapura FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun kali wargi sareng ditepang di acara Hari Wangsir gitu. Mugi sadaya dedengken aya dina ginanjar ka wilujengan. Sareng sena urang ngiringan warta berita tadi teh. Berita kitu den nya berita. Isim kuring atuh ieu misi ceung. Atau ia sakit dengan di hiji jagoan. Wah, sebatkan pijakuanan. Oh, pijakuanan sana. Kayak totong. Gondolona pake?
1: Make wa gondolo wa.
0: Gondolo, aduh. Mohon.

0: Ada Den. Buka tete wah. Masalah nyarita.
1: Oh.
0: Mahani pang payuna ya. Wilujeng siang Kang Den Bunda Ice. Assalamualaikum kumadaman. Alhamdulillah sehat selalu. Yes. Tos lami tenong Bunda. Kunaon atuh ari mahani menilang kulaleng plengkulaleng plengkulaleng kang banget candana hoyong kawinati hang janur aya ceng aya tos disayogi.

0: mah gak
1: siap.
0: Salah pamundut salah jeng nati kidoing. Sampurasun wadeden kali kita tong.
1: Aduh.
0: Wih lu jeng wayah kia. Rek nitah katotong dapaget cina. Pangorehkin kawinami dua cinta tiada Astrid. Kedi bere

0: wat zien dat het ik hier in dat is hartje.
1: Ayam
0: ini

0: Ki Amar salajengna. Siang Kang Den. Bunda tawis manco mundut laguna bulan di Patenggang. Pak Dadeng. Kakak Amar.
1: Kakaknya hantar.

0: Bat Sarmat Putra mah jeung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: almar hatur nuhun lagunakan Ben Mangga kakak.
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel. Berang putih nganunung tuh, nata teh panon teh atuk setukeran ini jengjengkol, aing awas mah.
2: Lain panon wain, aing teh rematik ongkoh suku jadi tilu.
1: Mana?
2: Ya hiji itu, aing teh cik atu mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
1: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung etama cek dungli gara kuat li, akan gara sok.
2: Atu orang edit.
1: Ayo.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oke. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi.

ambakino ingce ambakumaha pendoha pot diobrokeun jiga dagang baju di emper layan cenah ceuk khawatir teman kinoing nah kawas kiapin

0: Onceng?
1: Iya, ke Facebookan deh.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon, Ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Aduh, Risa. Tina hayang kawin. Kaka, ku hayang kawin manya. Ku hayang kawin mah. Riweuh.

Wilujeng siang wae kasadayana. Aduh nuhun pesawat tadi notos damang deui atuh mah adit sing damang sehat walafiatnya mah adit. Ampru ampura. Ampura ece telah haloho da tara pendak atuh. Kiroingan ngetikan we ukul. Ayo ayo oge TO alias tutug oncom. Meureun Mang Somad. Aduh teu ngomong ka Somad ka Ki Somadnya. Aduh. Mangen mundut duri atas Sikmalaya. Mangga.

Tadi Surki Doing tong kagoknya Wadeden. Komo radio anyar mah. Gedean volumena sugan we dianggap nu hajat.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Si Totong mah sok gitu hitung-hitung non senam. Senam. Sok Totong sok sasing sehat sih teh. Sok jaipongan hitung-hitung senam pagi. Ya mah senam tengah

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Aduh,
2: oh, sok tong. Sok totong lah kagok sih nepikin kang gepeng-gepeng sih teh.
1: Tong kagoknya mana?
2: Tong kagok sih teh. Sok ta, sok ah. Urang sakatan langit menurut mungkur wilujeng leson kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Ada yang diamankan satu buah celurit, tapi belum tahu kepemilikannya karena ketinggal di TKP.
3: Ambilnya air itu 500 meteran, penanaman padi ditunda dulu, ya nanam yang lain juga susah.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai dosen UPI Bandung diduga tipu perempuan 100 juta. Kekeringan melanda 3 desa di kawasan Gunung Salak Bogor dan wilayah Kecamatan Bojong Genteng Sukabumi. Masih MPLS, pelajar tawuran satu diamankan nyaris di masa. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Anggota DPRD Kota Banjar berinisial ARM akhirnya ditangkap polisi di Jakarta. Ia menjadi tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan senilai 243 juta rupiah dan telah berstatus DPO sejak Maret 2026.
5: Kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menyeret nama anggota DPRD Kota Banjar, Arasyid Ridho Muhammad atau ARM, memasuki tahap baru. Kapolres Banjar AKP Didi Dewantoro menyampaikan tersangka berhasil dibekuk di wilayah Jakarta. Didi saat jumpa pers Kamis 16 Juli pagi menyebut, sebelumnya ARM sudah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang DPO sejak Maret 2026. Kini berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P21 dan siap dilimpahkan ke Kejaksaan.
6: Saat ini tersangka saudara ARM sudah kita amankan dan hari ini juga sudah akan kita limpahkan ke kejaksaan.
5: Kasus ini berawal dari laporan korban Imas Zulia Nur Hasanah pada 9 Mei 2025. Peristiwa terjadi pada November 2024 di lingkungan warga mulia Kelurahan Purwaharja, Kota Banjar. Modusnya, tersangka meminjam uang dengan dalih kebutuhan MBG dan menjanjikan keuntungan 10%. Namun hingga batas waktu yang dijanjikan, korban tidak menerima pengembalian modal maupun keuntungan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ARM dijerat pasal 492 tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara atau denda kategori 5, serta pasal 486 tentang penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara atau denda kategori 4. Status keanggotaan diproses. Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Banjar, Sutopo, menegaskan pihaknya telah menjalankan mekanisme pemberian sanksi terhadap ARM. Sutopo menambahkan pelanggaran utama ARM adalah ketidakhadiran dalam rapat paripurna lebih dari 6 kali berturut-turut. Saat ini, ARM dinyatakan tidak aktif selama proses di Badan Kehormatan. Jika partai tidak merespon surat pemberhentian, DPRD akan mengusulkan langsung ke Gubernur Jawa Barat melalui Wali Kota Banjar.
6: Dan sampai pada saat ini, ARM memang statusnya mungkin masih anggota DPRD. Tapi proses untuk etiknya sedang diproses. Kami sudah melakukan beberapa tahapan, tapi proses itu juga tidak berhenti sampai ke situ.
4: Masih terkait kasus penipuan, seorang oknum dosen Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung diduga melakukan penipuan terhadap seorang perempuan, hingga korban mengalami kerugian mencapai 100 juta rupiah.
7: Jagat maya dihebohkan dengan ulah oknum dosen Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung yang diduga melakukan penipuan terhadap seorang perempuan hingga 100 juta rupiah. Berdasarkan unggahan yang beredar, sosok dosen bergelar doktor dengan inisial DS ini mencuat setelah dibagikan oleh pengguna tweet @pl.byoc dan diunggah ulang oleh akun Instagram @kabarmahasiswa.id. Dalam unggahan tersebut, netizen diminta bantuannya untuk melacak keberadaan oknum dosen tersebut. Menyikapi kabar yang beredar, Kepala Kantor Komunikasi Universitas dan Pelayanan Publik Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung, Vidi Sukmayadi mengatakan, pihaknya telah menerima informasi tersebut dan meneruskannya kepada pimpinan universitas untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme internal kampus. Vidi menegaskan bahwa kampus akan memproses kasus ini dengan hati-hati dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Masyarakat diminta untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi agar tidak mengganggu proses penanganan.
8: Isu itu telah diterima oleh pimpinan dan langsung ditangani oleh Komisi Etik Universitas. Tentu kami akan menjalankan proses ini sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi, dan juga integritas.
9: Kabel utilitas yang semrawut di sepanjang trotoar flyover Taman Raya Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, dikeluhkan warga. Kondisi itu membuat ruang pejalan kaki atau pedestrian menyempit, sehingga banyak warga terpaksa turun ke badan jalan yang padat kendaraan demi bisa melintas.
10: Selain dipenuhi kabel, permukaan trotoar juga terlihat rusak dan pecah di sejumlah titik. Akibatnya pejalan kaki termasuk pengguna stasiun LRT Cikunir kesulitan melintas jalur pedestrian. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang, Jalan, dan Taman Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air atau DBMSDA Kota Bekasi, Ronald Ahyar mengatakan pihaknya telah memanggil seluruh pemilik utilitas sejak Januari 2026 untuk membahas penataan kabel di kawasan flyover Caman. Namun penataan baru mulai ditindaklanjuti melalui survei lapangan bersama seluruh pemilik utilitas untuk menentukan skema relokasi kabel. Ia mengatakan setelah survei selesai, pemerintah Kota Bekasi akan berkoordinasi dengan para operator utilitas dan PLN untuk memperbaiki trotoar sekaligus menata jaringan kabel. Ronald menargetkan proses penataan berlangsung sekitar 1 bulan karena pekerjaan dilakukan secara bertahap.
11: Karena kabel-kabel ini untuk menunjang masyarakat maupun yang lainnya, hari ini kita akan melakukan penataan agar tidak terlihat berantakan.
9: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, musim kemarau mulai berdampak pada sektor pertanian di Kabupaten Bogor. 3 desa yakni Desa Gunung Mulia dan Desa Gunung Malang di Kecamatan Tenjolaya, serta Desa Purwasari di Kecamatan Dramaga mengalami kekeringan.
12: Ratusan hektar sawah terlihat kering kerontang karena kekurangan pasokan air baik dari curah hujan maupun saluran irigasi. Menurutnya debit air di saluran irigasi dan surutnya aliran Sungai Cideng yang selama ini menjadi sumber utama pengairan sawah membuat aktivitas pertanian terganggu. Kondisi ini mengancam produksi padi dan tanaman palawija yang menjadi sumber penghasilan utama masyarakat di kawasan Gunung Salak. Selain berdampak terhadap pertanian, kekeringan juga mulai menyulitkan warga untuk mendapatkan air bersih. Pasokan air untuk kebutuhan mandi, mencuci, memasak, dan air minum semakin berkurang seiring surutnya sumber air di wilayah tersebut.
13: Terutama peran pemerintah dalam rangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan. Salah satunya petani membutuhkan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik.
12: Warga berharap pemerintah daerah segera memberikan bantuan pasokan air bersih serta melakukan penanganan terhadap jaringan irigasi yang mengalami kekurangan debit air.
9: Masih mengenai dampak kemarau, musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan sumber air di lahan pertanian sayuran di Kampung Cipanengah, Kecamatan Bojong Genteng, Kabupaten Sukabumi mulai mengering. Akibatnya para petani terpaksa memikul air dari lokasi yang cukup jauh demi menyiram tanaman agar tidak layu dan mati.
14: Berdasarkan pantauan di lapangan, saluran irigasi dan parit penampung yang biasanya mengalirkan air kini tampak kering kerontang. Satu-satunya sumber air yang masih tersedia berada di aliran sungai yang letaknya sekitar 500 meter dari hamparan kebun sayur. Salah seorang petani, Badrudin, mengatakan biasanya air mengalir dekat, tinggal dialirkan ke lahan. Sekarang harus berjalan kaki, memikul ember berisi air sejauh 500 meter setiap kali mengambil air. Badan terasa pegal luar biasa, sementara waktu untuk mengurus tanaman banyak habis hanya untuk mengangkut air. Meski harus bekerja ekstra keras, air yang berhasil diangkut belum tentu mencukupi kebutuhan seluruh lahan. Para petani terpaksa menyiram tanaman secara bergantian. Namun kondisi tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan air tanaman sehingga sebagian sayuran mulai tampak layu.
3: Ini kan ada bawang, ambilnya air itu dari kejauhannya 500 meteran. Nanaman padi ditunda dulu, ya nanam yang lain juga susah.
14: Para petani berharap pemerintah Kabupaten Sukabumi segera memberikan bantuan, seperti pengiriman tangki air, pembangunan sumur bor, maupun pembuatan saluran irigasi darurat.
15: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
9: Masih MPLS, seorang pelajar di Kabupaten Cirebon justru terlibat tawuran di gang hingga ke jalan raya Rabu siang. Bahkan salah satu pelajar yang terjatuh usai terkena sabetan senjata tajam nyaris menjadi bulan-bulanan warga. Selain mengamankan salah satu pelajar, petugas juga menyita satu buah celurit yang sempat digunakan untuk menyerang.
16: Tawuran terjadi di Jalan Fatahillah, Kecamatan Waru, Kabupaten Cirebon pada Rabu siang. Dalam video amatir yang ramai di media sosial, terlihat warga mengamankan salah satu pelajar yang terjatuh usai terlibat kejar-kejaran dan saling serang. Beruntung, petugas patroli dari Polsek Waru segera datang dan membawa pelajar ke Mapolsek Waru. Selain mengamankan satu pelajar, petugas juga menyita satu buah senjata tajam jenis celurit yang digunakan untuk menyerang. Petugas juga mengamankan jaket yang sobek milik pelajar. Namun demikian, petugas belum bisa memastikan kepemilikan celurit yang ditenggarai milik pelajar yang kabur.
17: SMK Mundu mengejar SMK Musawirin, terjadi kejar-kejaran Jalan Fatahillah. Akhirnya satu orang jatuh, terus diamankan sama warga, kemudian dibawa ke Polsek. Ada yang diamankan satu buah celurit, tapi belum tahu kepemilikannya karena tertinggal di TKP.
16: Sebagai efek jera terhadap pelajar yang diamankan, petugas memanggil orang tua maupun pihak sekolah. Petugas juga masih melakukan penyelidikan terkait kepemilikan celurit yang tertinggal di lokasi kejadian.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
0: 98,9 Sukabura FM.
18: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
19: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Lain, dan
20: ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
21: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

0: Allah ya Robi aing gablek salaki teh mele kesel beurang peuti nganunung tuna teteh panon teh atuh sutukeuran jeung jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudunya akan jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu
0: aleh ye kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM dan
3: ayo nama saloba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
4: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Di program Suka-Suka Sore hari ini kita seperti biasa hadir sampai dengan pukul 17 lagu-lagu dangdut yang kita sajikan sampai sebelum azan asar. Break kurang lebih 40 menitan dengan lagu-lagu pop dan nanti digas lagi dangdut sampai pukul 17. Selamat sore, selamat mendengarkan, selamat beraktivitas untuk Anda yang beraktivitas, yang masih tetap terus beraktivitas semangat, yang tengah beristirahat nikmati istirahatnya yang tenang gitu. Biar setelah istirahat badan terasa segar kembali untuk melanjutkan kembali aktivitasnya. Digaskan aja. Selamat sore. Ya, Sim Goreng tentunya Andi Elina Sugilar siap menemani Anda semuanya.

0: Selamat sore, sudah diawali dengan tamu tadi undang itu kebua yang murka na pemajikan anak. Gerasa kurang bayangkan kurhajat kurhajat tuh kur nerima tamu kurang lupa lagi ceraka jual teh aww mah budak yo budak. Wah si akang ngehulang jika nyerah pun jika nak nyusul. Suka majikan nanti nuker jadi pangantenan kuri melongka salaki nanti tas di akadan kerajat hari akang nahan sih ngeburangi cakang teh mantok gitu.
1: Atas
0: perbincangan
1: saya,
0: Ji. Kan itu ngomong itu tuh lupa ngomong. Nu datang nate.
1: Sengaja datang untuk menyerahkan.
0: Tuh loba drama. Kuduna tuh ulah loba drama. Nu datang nate. Ya, pemajikan anu kolot nate. Kang. Iya, budak, kop, urus. Balik deui we leos. Ulah loba itu ini. Ya, ulah. Balik was. Eh lanjut panganten, lanjut panganten awan teh jeger lo. Oh. Muat di dudut di beuteung teh. Eh terjadi huru-hara. Selamat sore Repa lagu Novia Rosma teh berarti bagimu. Manila hadir, Naila, selamat sore, salam sedena, yang lalu citra cinta, sepi sama, sel suami. Neng Elsa, jika tau, assalamualaikum, jangan piduana, tisana nuka AMON, uju dirawat rumah sakit Soekarjo, atas sekolah rada abut, lu penyawat naon. Mugi ayah, non sing disehatkan deh lah, sing dipulihkan, sabira-sabira di, amin, ya Allah, ya Allah. Isran AMON teh, ah, lupa lagi namanya, karena nanti bulat itu nya nanti bulat tangonya umurna ya. Pak Queen Jabar On hadir sip, yang udah pakai Jabar On mangga, yang belum silakan pergunakan aplikasi Jabar On sekarang ya. Penyawat gula mang duduh teuing semoga segera pulihnya. Amar gaskeun ang hidup Messi final iya tuh. Ranger, waalaikumsalam, gas, Marton, uing ayah bari ngaput, gaskeun sip. Mion, ger ngawalu bahagia, uing ayah Inggris dibungkam ke Argentina, geraneng boga Bellingham, Kane, anger bubuk. Terlepas dina peran seraja bola Ki Messi, cadu mun Ki Messi tiba-tiba orang buraho didatangan ku aingnya, kaimaik sungkem ngalah baroka. Butut berarti cangkir kaisar, butut. Ijang siang lagu nasasati Adela Obay selamat sore Ramon BRJ Argentina kepina telepal sekelas King Messi waktu gue merebut kencur hati lu tapi ya selamat sore Lip ya Lip Bani Iban setelah lihat Argentina tadi malam benar-benar mental juara pasti ya tulah. Itu pantas kan memperbutkan juara ketilu ke opat mah. Asli Dwi Aryani mencang suara emang pakai aplikasi Jabar On ya. Robah aplikasinya Asli Dwi Aryani pakai aplikasi Jabar On. Ya. Untuk aplikasinya ini mah pakai Streama atau apa ya? Aplikasi apa ini teh? Ini teh Streama atau apa lagi aplikasi ini? Diganti pakai Jabar On ya, sok di Play Store ada. Atau kalau tidak nemu silakan lihat SW-nya Sukapura kayaknya masih ada. Ya. Tinggal klik ya. Jadi kenapa kita sarankan pakai Jabar On supaya data Anda yang lagi denger itu karekord ya. Kelihatan berapa puluh orang nah ya. untuk kepentingan kita bersama supaya tahu lah. Sok ganti ya pakai Jabar On. Sama ada suara nama Dina Jabar On suara SIM kuring. Dina aplikasi ya suara SIM kuring. Di dia ada manualnya Wing kene gitu. Sok di ini ya diganti ya. Yang pakai Separa, yang pakai aplikasi yang lain untuk mulai sekarang rubah ke Jabar On. Sok rubah ke Jabar On. Magia selamat siang, tapi selamat sore Pak Andi Alina segera betah jokut ges menang sanajan hese dosa malodo jaba mang Messi ek pina madep pokoknya mah bagus. Terus di siawan siap nyarengan dina kayaan amang kerceri kata kerseri kerseri ya toh ya nggak selamanya apa nggak berturut-turut kudu ceri ya. Kemarin itu mah cukup lah. Mulai hayang wing jerik teh terakhir di mah. Ya Nino Diati hadir mau tadi acak-acak amang beri mewek kita. Wah, kesalaki nah pada hulang-hulang Firdaus tadi teka bayang gerdiriung ku batur celengkeng te tukang pemajikan ajeng budak ayo adi sliding. Opik cimang kebayang ke umang kur ijab pas amang ngucap ijab begitu di na kumasah cien. Di na kumasah di tukang kebogo bola kebogo amang datang cek kebogo amang teh ento was murkana amang nyerek sahanu datang be kebogo amang bahala nu manis teh sekegabas semua. Repa kebayang budaknya tirilik telu empat bapak. Ada Dewa lagu tetiwi bawa mati aku no. Mamila lagu sesal Adela. Madapa lagu dinding kaca. Ranger biru lain mang Inggris kalah bertahannya. Takdir itu mah ya. Adin uya teh si ibi nanti parasmanan hula jeng budaknya teh. Mundur suara bari berkat geus ngagarantungna motor karek nyamperkeun salakina bahaya diusir memedang kuliah salatri. Kudu-kudu heula ya. Kudu sesempurna mungkin, kudu kuat-kuat maneh heula kengeus geus beres dar karek ka na pelaminan. Ya, budak gitu. Indra Glogar, semoga sehat terus amang. Laguna Tirido, kerinduan salam Kim Messi Argentina. Kudu juara deh gitu kaki Messi, belum tentu. Marton, hari final amang nyaka mana uing merek nyepang Spanyol lah. Spanyol uing ya lah. Angin ingat tinggali prediksi Mu Kaisar. Miun dicecek Mu Kaisar rudet jol ngebijil kentul san Inggris amang atleti kedua gede baderek pindah ke Argentina tak kakek Salim Kisoli tepan juga itu kan dia Spanyol yang final lah ya. Bang mana Badir ya budak gini burak ini atikis budakan jenek. Pak Asya Ma Adit, kemana wae? Bikokoy. Sehat, Kang Marki sehat, tetap tengah leungit. Ya, selamat sore, Ma Adit. Ya. Waalaikumsalam sore, Kang Andi, sore sadana sehat. Setelah 5 bulan radio kami koma, ayana alhamdulillah gesiuman deui tina komana. Ayana biang menghangatkan di kami wat sararono karena suara penyiar jeung karena caprukerna. Sing sarehat para cakepurker. Ayang lagu tajamnya karang ya sono karena laguna bisa mengaung DNA masarana gawat bersih atau menang siga penyiar duda panhe duda winga. Selamat sore ya Ma Adit Kang Marki sing sehatnya ya. Duda nih bos, senggol dong. Kedengeng cuyang si murka eh. Mana kita tersare urang. Kadengeng ngamuknya teh mah. Terus di siawan sok na radio emang kena teu jabar on ge nya teu nanaon. Ieu mah keun jauh. Keun jauh. BMB kirim logo namang jabar ona eta di SW, di SW, dina SW. Aya keneh teu? Oh, be aku nya. Asa anyar kene. Nanti di up lagi nya, toong lagi dina SW. BMB nu ita, ieu si pinter. Eta ieu aplikasi jabar onda di BMB. Kita bikin status nanti yang ini. Ah, enggak weh tina link nanya, tina link Play Store na. Me langsung di download, ya.
1: Semoga kamu berbahagia.
0: Pina kita nobar brother mualaf aing aya nama jadi pindah ke Argentina. Hancur saat. Kebayang oh, keur sasalama jojikan mah anak, eg sabar jika nanti teu ngomong ujug-ujug nuna budak kayak gigireunana. Leo asa jika nanti balik teu ngomong, cek budak teh, "Pak, Pak, kawin deui bapak teh." Geus bapak na ngagebegna. Udah kudu kitu. Kudu sabar, mah jika nanti ngontrokna teh. Jadi ngontrokna teh dengan elegan. Ya. Ente mah mah drama ngontrokna teh. Eta elegan, teu jeung emosi, ya. Tidak terjadi huru-hara, ya. Tak kitu, tuna budak teh leos sih budak teh, Pak. Bapak kawin deui. Madit, lagu nanyangakeun.

Sore tajam Jakarang yang ngakin Uri diklik data radio ya. Jabar On sudah terinstal, diklik Jabar On nanti keluar halaman muka nanti data radio statistik dashboard. Nah, pilihnya data radio. Nanti setelah diklik data radio yang warna merah marun yang paling kiri nanti kan berjajar tuh, ada kabupaten-kabupaten, ada Bandung, ada Bogor. Nah, pilih Kabupaten Tasikmalaya, diklik Kabupaten Tasikmalaya. Nanti setelah diklik Tasikmalaya, ada radio Tasikmalaya itu ada Galunggung, ada Buana Jaya, ada Sukapura. Klik Sukapura, terus ada tanda play di atas, di play babari sob ya. Yeah. Lapor kalau belum ya, yeah. Sob. Yeah. Neng Elsa udah bisa ya? Yeah. Neng Elsa Cikatama sudah bisa belum, sob? Ya, yeah. Kliknya di halaman muka itu klik data radio. Nanti setelah diklik data radio, keluar nama kabupaten, pilih Kabupaten Tasikmalaya, diklik ya. Klik lagi Radio Sukapura. Di atas ada tanda play. Uri laporannya. Sok. Madit, amin, almas sehat, awakna geges baradag de, nama badak nyum, baju geges anu serak de, alhamdulillah. Berarti alus, ya. Alah, spesial banget, tadi helakan diputer. Iya, atung.

Neng Elsa tong akan nyebut berhasil. Itu can diklik eta. Klik heula radiona. Logo radionya diklik sampai ngeplay sampai keluar suarana. Teu diklik atuh moal mah keluar suarana. Ta uri tanda playnya diklik ya. Dikliknya pelan. Klik sekali we. Tunggu beberapa detik. Nanti akan langsung keluar suara SIM kuring. Jreng jreng jreng jreng. Gitu. So, dicoba lagi ya. Yang mau pakai Jabar On, monggo. Asep KRN mana mang Jabar On teh wingi make separa kene mau jadi api suara naud piraku kemplu atuh. Ada di Play Store ya. Ada di Play Store sok ya. Jabar On hiji ke nulisna. Saya Kailah di ujung mancen tugas Putra RR streaming lah PRT pakai Jabar On bukan?

0: sip. Jiloji masih mancul laguna gadis Kalimantan. Oh. Basna sore cek tamu tetah urus anak bodi buncelik banget tanda apa bena kelebet be tong dulu senggapin wirang kami pakuin tapi urang mah nu heran teh lamun arek nikah deket hari H nya kunaon calon pangantena sok aya we nu piomongeun lamun teu nurunkeun ego mah jigana moal jadinya mah eh, selalu ada cerita ketika beberapa hari menjelang pernikahan. Nanti kita bahas jam 4 ya. Jadi jam 4 nanti ujian-ujian yang datang beberapa hari, kadang sebelum hari H, kadang penting sok ayak begitu. Nanti ya. Cek orang ge anu teu dicek aku Ki Royal eta dukung asana kabeh nu didukung Ki Royal gugur. Balik Ki Royal mah loba ngahuntu ya.
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
2: Lain panon wae ini aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu, aing teh cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akan gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat,

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

aplikasi Jabar On, silahkan toong ya. Linknya di SW, di status WA, status WA-nya Radio Skopura, diklik ada tuh. Riswati linknya ada di SW, di status WA sok. Udah belum 24 jam masih ada. Sok, eta neng Riswati ya, ada di SW, di status WA. Ya. Sok, nanti kalau sudah lapor. Dwi Asti Dwi Aryani.

bisa ya. Bisa ya. So, Asep Kaira bisa disetel latar belakang tapi ada nuing mante. Jangan pakai tombol kembali. Pakai tombolnya tombol menu, tombol tengah. Asep KRM ditekan tombol kembali ya. Kalau kembali ya otomatis karena jajaran radio yang ada di Kabupaten Tasik. Ya. Kliknya tombol tengah biar ngahayin. Biar disembunyikan aplikasinya. Paham ya? Sok diulang. Supaya bisa dijadikan latar, simple, tinggal tekan tombol menu, menu HP, tekan di tengah. Tekan di tengah, tekan tombol menu HP. Jangan pakai tombol kembali, kalau pakai tombol kembali otomatis ya balik deh karena menu awal. Bisa ya, sok sep, bisa lah. Amar, mau mion, mau nayang apa, mau andi, masih Inggris, masih Spanyol, tapi hati letik, no, Messi, jeng Barcelona. Tapi apalah nama. Magia, tung-tung nama ku itu ditinggalkan, ku itu di arah, puas ya jelah lagi kita. Ndeh, bika emosi. Mion, kebayang ku inget, oh, panganten teh kieu gesiap saksi, geus aya lebih aya iseak teh aya wae lumpat di jalan. Ah. Ya. Ka panganten jeuna teh ditembalan. Inyi. Ah, inyi. Panganten bikangna murka. Saya tak kahir jadi tema ku ya. Panjikan AA jeung budak atuh lok sareng balubah rema. Da geus pugus sing ngoreng awena ke bogaeun salaki sarua. Har. Sudah. Lebih unak. BBIP nyimak paman hidup Argentina sih. Dewo bener prediksi kemarin 40% bakal Argentina nu lolos. Secara cek amang kemarin setiap benua nu jadi pribumi rata-rata juara. Jeng alus Inggris mah ngalawan juara bertahan karek menang 1-0 heak masang bek 5. Sakuat-kuatnya bertahan pada akhirnya bertahan itu melelahkan dan ujungnya menyakitkan. Nah, seperti itu bisa. Bicit eku mah teu badag mah unggah minggu ngajakan ngaliwet mah adi teu baru geuning ka wingu ngajakan ngaliwet mah adi teh. Elsa Cika Thomas geuning teu bisa bari WA-an mang jadi pareum kembali teh atuh nya teu pake tombol kembali mah. Jangan pake tombol kembali, pake tombol tengah. Pake tombol menu HP, pake tombol home. Pake tombol home. Itu mah kalau jabar on radio-radio resmi yang ada di Jawa Barat. Silakan aja tinggal pilih lah. Ya, tapi ya tetap kita lah. Ya. Punten mang kumaha klikna bisa buat keluar. Klikna jabar on. Instalkan setelah diinstal klik jabar on nanti keluar menu berandanya itu. Ada data radio, ada statistik, ada apa gitu. Pilih paling kiri yang data radio. Nanti muncul Korwil Priangan, Korwil Bandung, Korwil Bogor, apa gitu ya. Nah, pilih Korwil Priangan, nanti pilih Kabupaten Tasikmalaya, Babari. Uri atas ayah soraan, mang wat bengras. Sip lah. Terus disewan, sorana asa beda, mang beda kumah, tetap sora sim kuring lah. Mun kita jadi sora apin. Adin Uya yakin ngoncrang aplikasi Jabar Hotir. Sadal mana resi sora amang. Ari Fok teh. Ranger biru make separa kene mang uing kagok geus betah Jabar on. Teu beurang diarahkeun nya. Jabar on. Bukan apa-apa. Jadi data Anda sebagai pendengar kita akan terekor, akan tercatat. Jumlah orang nu ngadangu ke Radio Sukapura teh bakal katingali tina aplikasi eta. Tina aplikasi Jabar On. Memang di dieu di SIM kuring katingali. Tuh, yang lagi dengar sekarang itu ada 40 orang, tapi yang ini kita tidak bisa apa? Tidak bisa ekspos. Soalnya susah. Itu ada terdeteksi di aplikasi sumberna. Jadi ada 41 orang sekarang yang mendengarkan.
Nah di Jabar On mah ada terekam tiap hari nate. Jadi bisa diasongkan kano berkepentingan teh, terutama untuk para pemasang iklan gitu. Tah di Sukapura pendengar nate sakieu. Komo sampai ratusan karibuan mah gitu. Makanya kunaon sim kuring ngarahkeun pakai aplikasi baru teh. Nah seperti itu. Supaya terekam, supaya kadetek. Memang di dieu ge kadetek aya kusim guring diketahui tuh sekarang ada 43 orang yang dengar yang menggunakan aplikasi gitu. Tari di ditu mah dino kan itu webnya PRSSNI ya yang organisasi radio itu kan. Nah di sia nama apa lebih detail gitu. Nah itu Ranger Biro. Pakai Jabar On pokoknya. Dong, kieu lain mang pinter. Iya. Mana ila nu laguna. Bembe, uing mah ni parengkeun dibere jodoh deui ku Gusti asa embung aing dibere ujian deui. Geus karasa pahit peuheurna ngaran ujian rumah tangga mah. Mata aing nikmati we mah masa sendiri rek makan duit sabaraha ge bebas. Nu penting jajan sina jeung kacumponan sampai 2 juta. Anak geus gableg jang kawin geus 2 kali nyah itu matak bahagia keuna aing jadi duda sapaena ge hik hik hik amit amit amit amit aing mah jadi duda sapaena ya. Riswati pamit kembali pareum ning kan sorsim kuring ge jangan kembali tekannya tombol home, tombol home dina HP. Jangan pakai tombol kembali, jangan pakai tombol home, biar kehayat aplikasinya. Paham ya? Supaya jadi latar belakang, tekan tombol home. Tapi aku tidak paham. Paham lah. Tapi mang kaski Juned tepuku cecepengan teko Argentina tapi Spain Kinet Messi jeung Mesir ngadukung Mesir matak bubas mang beak 70 juta da tepuku cecepengan uing asal Messi yan didukung mang bal tunas tunas muda bergugu manela non mang laguna sami-sami.

sok eta cuyang para kudang gitu. Sok cobaan pagi jabar on. Kemarin masih kena separah. Jabar on ini mah. Di etanya di jabar on. Pakai tombol kembali badag lain mang. Lah pokoknya pakai tombol menu, pokoknya pakai tombol home, tombol home HP. Lah apa meureun piraku? Tening Kujang, waalaikumsalam. Babe IP alus jabar on komplit pasti. Repa naon cen babe ika teh mah nyao. Maneneng atos bagus. Matopan lagi cuman iya. Entu muncul di Abi Mamang, naon itu muncul teh coba. Naon itu muncul? Yang kita tanya naon itu muncul. So. Madrianti Risma sama sore, apakah aplikasinya di Play Store yang tidak muncul? Putra RR gak bisa diputer di latar belakang, mau ngirim WA radio mati, kelemahannya di situ Pak RT, tekan tombol home. Tetap mati radionya Pak RT walau pecah tombol home, gening nuing mantu. Daftar dulu biar di save di pusat. Dan kami mantu mah taksim kering nitah oke. Nu sim kuring mantap. Miun tah sada apin ieu manusia rada gemang. Har. Raisa Ajmiyah hadir nyobaan aplikasi baru bagus. Basna rumus ngalawan Argentina mah ulah hayang ngasupkeun ti heula sok bisa malikeun balad ki Messi mah. Murid jeung guru bakal pangi di final aslina bakal rame pokona malah. Lagu pilihannya siapa tadi nyangkeun?

Aku tuh berarti bagimu nyakin lagu ini. Kita ngobrol lagi. Ada yang masih kesulitan nggak? Thank you, Bliru. Siap, siap, siap. Bagus. Bicit. No, iya, mohon, sip. Bisa latar belakang nggak, Bicit? Yang belum bisa latar belakang, coba mesin pakai tombol home. Saya di musim kuring udah bisa, gitu. Jadi tekan tombol home, dia jadi latar belakang, kita chat WA bisa. Rina, iya abi nunjukkan aku tidak jabar on. Ya tiasa beri chat ke Sukabura, itu bisa. Jadi yang gak bisa siapa, coba yang gak bisa. Mang yang masukkan email etan, nah HSN-nya masukkan email Google mah gagawai. Saya belum coba Inspirasi Ramadan. Bukan itu mah kayaknya akun-akun untuk kita ini mah. Jika login untuk pertama kali, pilih forget password. Password, daftar dulu. Daftar dulu, sign in dulu. Sign up dulu. Coba ikuti forget password. Eta, Andri, cobaan. Asep KRL, anger, mang. Nah, hanya, Kayak kemang ngatasi ini, ya. Sungguhnya soalnya bisa, Eta, Asep. Matian Tirisma bisa WA-an walaupun suara jabar on online akalan ucan bisa mah da akur kami ke liur ta penting nyanya eta coba kumaha ngakalana na eta bisa sampai gak bisa rasa, coba adaku. Asep kaya nu ieu lain mang nya eta eta kan aya radio Sukapura ari eta maksud anger kumaha. Nyata, klik Sukapura sampai gak muncul suara kan. Kena ke gampang di Omega. Nah, itu Asep ngelilir ke arah hidup. Ya sampai keluar lah coba, sampai keluar audionya, sampai keluar suara SIM kuring aja nak. Nah setelah suara keluar SIM kuring, keluar suara SIM kuring ya tekan tombol home. Terus coba sambil chatan. Bisa enggak? Marto nuki lain guru jawara tuh kan dari narurutan kan sedayana kita cek pendengarnya coba berapa. Turunnya 37. Anu pareum mah. Ada 37 orang tadi sampai ke 44. Anu pareumnya anu pareuman. Enggak apa-apa. Bisa nuingnya diputer di latar belakang memang. Tuh asyik udah bisa. Aden oi lah cenah ke Asep KRM mah HP na mito meureun da bisa dina HP Adban Wing mah. Saran mun aplikasi di Play Store teu muncul nulisna ulah pake spasi nya mang. Asa urang sih tina ieu tina link itu kiriman di grup. Asep KRM nya teu bisa disetel di latar belakang kaluar suarana teh tapi teu lila teh perum deui. Butut berarti HP. Butut berarti HP na. Kan batur aru bisa tuh. Tapi uing ka deteksi temang datu make jabar on uing mah. Hareu ka deteksi kumaha atuh datu make jabar on mah. Mendi babuk. Pak Queen bisi ai investor arek masang iklan ge tinggal minta data ka PRSSNI seperti itu tujuannya. SWNA sih pak temang ngaruh muncul SWNA di no abi ya nggak bakal muncul soalnya nggak disip. Langsung aja di Play Store Jabar On, Jabar On diketik di Play Store di pencarian aplikasi Jabar On coba nggak pakai spasi. Muhlisin atos abi mah bisa pinter. Mie udah cepet jabar on mah beda 0,05 mang. Jadi mun kuis bahan gaga wing kibura ini ape kas mangane tekap melong menang Vina aja. Oke, jadi gak terlalu delay ya. Nah bisa tuh dipakai kuis bisa mangprang kalau gak terlalu delay BMB nya dalahar naon atut barodo kita cobaan gara dalahar isuk-isuk naroti tawar make selai kacang marada pinter dan aing mencet tombol home biasanya ada radio teteh kembali ngana nuing mah
anu tuh bisa teh separa di setel aja barang di setel tapi sarana kuri ya mah bisa lah tetap harus salah satu tapi kijune curhat mang wat sama watna gitu atau mau ayah donatur ke pesantren mau dengan 50 juta sekali kunjungan.

Ade Dewo bisa latar belakang mah, cuman teu aya tampilan ka separa gitu ning di luhurna. Ya abitin aja bar onta eta unggul. Enggak apa-apa lah itu mah enggak jadi masalah. Ranger biru lah ramna leutik kuneun mah. Ya mungkin ngaruh eta ram jigana. Asep. Ya. Ramna eta gede tuh bisi pangaruh tina ram HP. Kuritina pengaturan meureunan diomekeunana pada aplikasi sebelah mah gampang mang maksud teh. Keuna bisa berarti kudu tina pangaturan bisa. Ya nah, sempurna kan bisa mata bisa ngisahkeun ge. Sesungguhnya 512 MB meureun Ramna. Oh, mana Asep, Ramna bisa letik. Pikci mang bisa nih emang tempo gitu tombol home namang atau gambar suhunan ima atau logo bulat aeta suhunan ima klik na ngkos bisa ya pik. Babe ipe nggak dina audio sa alusan separa ya gitu. Kan sumbernya tetap di sini. Kalau sumber audio ya tetap di sini di komputer kita. Kayaknya nggak ngaruh. Kan satu sumber kan di dia sumber nama. Rusdi Setiawan jauh beda dari radio asli mah. Can ngomong geng ngesula ngomong na jabar metelat. Asa si Rusdi mah. Bang Wanap separa kene yang masuk dirobah jabar on pakai jabar on ya. Mion ki Asep aya bodoh kas uing gara hiji radio hiji cetan buan uing HP na ya genep mah ngagalolena teras merok aing tebelul pe kas giburai. Madit non jenis bibici teh kandi ngaliwat cenah saban minggu ngajak ka bibici ya ari ka abin teu eta masalahna mah ya teh ingat tuh BMB dah inu didahar no biasa-biasa we teranu mewah kadang ari ngaliwat rame-rame kaya daging kaya lauk kaya peda dan inu didahar makala peda tak eta masalahna mah naon teu ngajak. Odon paten amen cerang mang bisa latar belakang kan. Ani Dewo ajaran tamadai HP na biro ketu bisa langsung kembali na tombol tengah. Anu gambar suhunan. Tapi marake HP naon atau bet awa human. Hum te imah lin mang. Beli nanti palahlar sih. Pak Alwing ayah sip. Opik lamun make jabar on. Lamun tiguana aliran. Anger bakal edina jabar on. Anger. Radio na lain ayana nuhurung. Odon paten bisa mang bagus. Pak Al bagus. Coba di itu mah belum di play Al. Pak Al belum di play. Tama tanda playnya masih kena eta. Candi Sada nu Pak Al mah. Babe IP geus make jabar on uing tiba heula ge tiba heula kumaha aplikasi na geus kakara 3 poe tiba heula sok ruam teuing ah katingali ngawadueulna teh ai pok teh tiba heula karek 3 poe Putra RR ganti HP so Sep kaera nyir nih jika kabudak ololeh nyebut ramna leutik udah inget satu kutudek bisa. Rizdisian logor bau dah pena meren sep periksa lah bau na. Hubungan cinta dan bara. Bibi cintanya hayang mang dirobrob ku cewek-cewek emong. Ranger bilo mun bea kuota bisa moa mang bisa asal di kuota andui. Sekanggap bodoh. Ari Dewo coba cek sabar aya nu on. Anu on sekarang ada 32 orang. Anu di padareuman ente. Teu naon, itu jadi masalah. Buratun meureun mang ramna alo bating video teureureuh jigana mah. Bukan untuk diriku. Opik jimanggu itu nu kitu mah. Tapi tipe lalar nama baik IP sama Melina mentak tiba lah itu zaman Jokowi jabar ono gitu. Eh pokoknya pake jabar ono tiba lah teka harti karena manual lah uing yang banyak baterai yang sok.
Miun Ki Asep HP-na merek Samsudin. Nah baca para antar kalakoin ke cipta sara amang jadi sara sulastri. Makanya itu merek HP-na Asep nu ilahar ulah Samsudin. Kita nunggu ada nasarnya, bentar lagi ada nasar. Selamat menjalani ibadah sholat asar nanti pas waktunya sudah tiba. Semoga ibadah sholat asar yang akan kita laksanakan mendapatkan ganjar melipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Loban aku datang meureun kudu wipin make jeban online. Iya juga nama. Atau kan belum dicek kita. Ini kita pakai wipin. Nabi situ daik mantak terajak ge basa kacil wae ge dahar mah teu pati nikmat nu nikmat teh seseurian gogorowokan hareupeun jumatan dahar ge da cayna leutik iraha geus nu ingat apa da terang ngajak-ngajak sararomong kana-kana kana miskin da terang ngajak ngaliwat ka uing lah geus lah kitu mah putus.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98,9 suka burung.
2: Keur naon ceung?
3: Ieu keur Facebookan, Den.
2: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
3: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
2: Halus HP-na. Meuli ti mana ceung? Cik ngilikan.
3: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
2: Naon ceung?
3: Cermat Sel.
4: Leres para wargi. Cermat,
5: Cermat Sel.
4: Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan.
5: Cermat Sel.
4: Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
6: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
7: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
6: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
7: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
6: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
7: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
8: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
9: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mah kesel. Beurang peuting nganunung tuna teteh panon teh atuh sutukeuran jeung jengkol aing teh awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ieu kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat,

0: lain? Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di

0: Faktor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atau napi kontan. Sakali deui. Di toko mebel Cermat Putra mebeler komplit. Sagala aya.
1: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

sambil ngobrolin apa, mau ngobrol yang tadi nggak, yang ujian menjelang detik-detik pernikahan ada tuh ya. Ayah tuh yang pernah mengalami ujian ya. Ini nyambung sama obrolan Pak Akuin tadi ya. Yang tentunya ujian tiap pasangan yang menikah itu akan beda-beda dan diperlukan kesabaran dan penekanan ego. Ternyata poinnya Pak Akuin. Kalau ada cerita, kalau nggak ada nggak apa-apa. Monggo ya, melalui 0812-2281101. Ujian ini, ujian pernikahan. Saya kan sok ayah, weh ujian anak teh, gitu. Ujian mau nikah teh kadang satu hari menjelang atau satu minggu menjelang. Beda-beda gitu ujian anak teh. Sok monggo, berceritalah, berceritalah, biar seru-seruan. Tidak ada niatan untuk apapun lah, hanya untuk sekedar berbagi cerita gitu maksudnya. Selamat sore Cynthia, selamat sore Ma Aja, mau yang cinta rahasia, selamat sore Matt Jaiter. Iya Pak konten kreator Ladies Kuota itu kemah itu. Waalaikumsalam sih, aku kerek pak ceklek, ada pembahasan apa hari ini? Pembahasannya kalau misalnya Anda mau ngikutin gitu, cerita terkait ujian ya, ujian menjelang pernikahan. Bagaimana ya Maya? Ayah tuh ujian yang pernah datang menerpa. Ujian yang pernah datang menempa siapa gitu, siapapun maksudnya. Siapapun yang pernah mengalami ujian ketika mau nikah. Monggo berceritalah saudara-saudaraku. Cinta rahasia lagunya aku.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko Elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko Elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

ujian pernikahannya ada jauh-jauh tuh Ujang Santan amang nyimak sampai akhir Abima ayah gogol ayah godaan di masa lalu. Tapi lama duduk kuat dugi kasah jantan ngadadak mantan-mantan tengah hubungan inbox nga WA taeta taeta ya. Lagunya versi AI naon ya judul namanya Mama April di Cangguang, selamat sore ya. Ujian terberat itu teh, so ngadak-ngadak darah ratang, barah rijil.

Jaya teh insya Allah kuota mawarit teh nama digusur anu jeung kabana ka imah kuota teh dan kemungkinan jiwa ngonten akan comeback again bagus kudu kitu dong. Yulia Armi, waalaikumsalam sore. Tak ujian abi na pernikahan mah bade saminggu di akad mang. Kabogoh anu bareto teh datang. Atuh dabongana teh aya kabar teu na, teu aya kabar teu naon salila sataun teh geur we abi anu ngajak nikah. Ingat kana janjina daguan apa kana sataun deui are ngajak nikah. Da bisi bohongnya efek nya datang ngajak nikah di dinya sanu jahat hang. Yulia eta mah. Yulia anu jahat mah betul eta mah. Nah, teu sabar. Terus kok ada cerita nak? Seger, baru kumaha. Opus, assalamualaikum, sama sore pus, rame pus. Abi ge biasa mang ujian mah ieu apal meureun kumaha damel di pantai tapi alhamdulillah mang keluarga mah aman nomor hiji bagus. Sama sore opus ya sing sehat lancarnya. Tapi uing emang halangan harungana naon buan uing mah kawin na mayar hutang uing. Kasih pak kaki acus. Kita ni cuma acus ya. Bani Iban Abi mah angta pas sehari menuju hari H biasa ujian. Tanya itu nguji kasabaran. Tepira masalah baju panganten. Pan baju panganten tak ayah di baju istri. Tah teu aya nu nganteurkeun ka abi ang di situ sami saribuk jalmina teh di dieu sami saribuk. Wah abi emosi ka dekorang atuh kumaha ya teh piraku kuring isukan datang make baju Persib bari emosi ang abi teh tapi di dinya teh jol anu nganteurkeun peuting pas kuring geus sare tibra atuh teh sare deui nepi ka di akadana. Acus naon put mama acus tuh. Breo, urang harita pas arek kawin tilu bulan deui ka kawin idung maot. Duh, etaang. Kasumangat hirup teh leuleus pokona mun teu inget arek kawin ang ancur dunia ini teh. Caritana geus rada janglar kawin uing teh eta da amil anu uing geus daftar gering. Anu uing geus daftar gering si ang he gering na teh gering nyeri beuteung. Eta pulang antingna ka WC. Pas ari di rapalan maknya uing mah jadi kawin ceritana beres ijab kobul. Da eta cocoba teh aya deui wae anu rek diubaran ku murak peuting teh da eta si inyi katamuan palang merah. Leng puyeng teu wayang takdir ang uing teh sabar ceng.

acus, hese jami pelin ban mah. Kuhayang Inggris, tapi menang Argentina, hore. Ayo, jen. Har, ya kudu kumaha. Eh, kan ato Argentina menang kayaknya hore. Gitu aja dendam, ye. Mion, ujian deh kawin mah biasa aja, mang. Sabulan memeh kawin mah Wing Rajab das muguhkeun tanggal rek sawa ibrak te lockdown. Atuh wing running deui ruah akhirna mah dibatalkeun rek nyewa arimbi gedangdut lalawidi dilejokeun. Ayeuna mah kawin di masjid make bungkus leungeun wing. Aik mana duit mepetna pesak 5 bulan nunang naningna oge wing. Terus di Setiawan, oh ujian aja lah, wing mau datar, wing mau kasatnya, terame terus dik. Terame terus dik, termantis hidup mah. Uden, wing asana tuboga mantan mah. Soalnya wing mau tipe cowok setia, lah geneng. Dede Ari Abima kanu ayeuna bade nikah sabada sasi handeul jo teh mantan ngawea duh rada ratu geangen tapi alhamdulillah lancar nikah deui ka ayeuna atuh bet piraku kan Norin abi gaduh cerita godaan pas enjingna bade nikah. Mantan cinta pertama datang sontena. Eta mah nangis bari nangkep ka abi eta bingung sareng keluarga. Eta teu lesot eta tanggepan anak ka abi pek teh si A datang anu ngawartosan mah lesot. Yakin eta mah mengerikan.

sore. Lanjut lagi kita ngobrolnya. Acus. Buan dijodohkan kimi unjung kirus di matarari iski itu. Setan udah ditangkep beri rasakan hayo. Mua gitu beri ngarewas agihan hanya. Gitu entenya. Beri gitu nyinorin nate. Waktu lesa-lesa tangkep. Ada rame. Itu kisah yang gak bakalan terlupakan pasti lagi ya. Ome cerita, cerita uing bang. Cerita kesunangan jeng jikan. Sabulan deh arek hariha da ujuk-ujuk jikan hayang ngusan jeng arek malikun ali. Uing kaget mang tegugur tuh angin. Tapi alhamdulillah berkat kesiapan uing mas Allah bisa diomian. Alhamdulillah. Sip dah. Terus di siawan jeng bareta masa rame gawean resep ngumpul-ngumpul bekal en mas susut-susut kumaha ekonomi teh. Sabar. Sabar. Tapi matak uingnya beres kawin mah lalunas gitu ya teh. Kawin nge make cahana bahan hidung kameja bisa kulitnya mah. Jepet hajat uing mah dah. Hanya ku naon atuh. Kos uing dong. Kos uing dong. Ani Dewo gogoda pas reng nikah mah eueuh. Abi memang ngan ya pas sabulan dia rekan nikah kan cerita teh nyieun heula surat NA nya. Tah cerita pas hari kita balik ti Jakarta ngadon kasarean dina mobil. Turun di Cibeuning ka bareng nu BBM atas di mana cenah kalewat ceng Cibeuning. Wio sana dijemput ku Abi cenah dijemput teh dianterkeun ka imah. Kamaran eueuh kolot di imah teh ku raya nini hungkul. Cek nini teh saha eta? Nah cena asal langsing ayin mesin nyai teh. Geus pukulin calon pemajikan enda batur eta mah. Eta panikna langsung beberes balik eta nganturkeun. Jeng aneh harita asaba bari jeng jalan peurkeun eta gogoda pasak kawin. Mun teu kuat ku gogoda ting kumaha mah. Untung cinta kakang tulus dan suci ka indung budak kuat ku gogoda. Yeah. Adi Nuye, hampir sarua jeng batur pengalaman gogoda memek kawin teh. Bikang campernik nuker bujangan hesek diluluh ke nanage. Ya nah itu dadang ngadang-ngadang-ngadang lindek ari waktu natere akad maheran. Nepika hayo ngawe apok nate si mama miwarang ameng ka bumi cina. Untung uing mak gami nu di Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aja anger lah. Akhirnya Pak Queen karek hadir gawean ditungguan bete bahas naon ya bahas nu tadi lah. Nu gogoda rek kawin. Kumasi. Gali Ari Abima asa teu aya ujian bade nikah teh dan aya ge ka bunga. Bade teu bunga kumaha tuh Abi? Abi bade nikah mantan ka boga rek cerai jeung salakina. Ai si emang aing puasna rita. Aing ngomong nah teh nyebung anak tuh milih Arjuna bare teu. Geus aing rek kawin jeung batur. Punten kapayonan. Aduh. Ai ceria dia. Ari PW sore telat hayang ngome-ngome mesin nyetrum wae kana tembok. Kareka pangi penyakitna geus greget yang ngiluan ngecet tadi. Sok gaskeun lah. Keun bae tereng geusan ge. Uing tamang. Basa tilu poe de kelaparan. Ngahod-hod muriang batuk segala awak karasa. Sugan teh moal kuat akad tapi memang kuat seserahan mah. Nyage pas geus dirapalan lompat ka tukang teu kuat yang batuk, nu ngagorok-gorok teh batuk teh soak sih mah. Terus deh, kalkulator ke liurin, mang, itu 2 juta bagi 30 poe, mang. Ya, udah kudu kumaha deui ya, tuh ceng. Kun, sakit tuh ke ayah. Tapi matak uing mah yang ngajaran deh kos batur tilu kali ganti baju ke coba di selapan keris. Di selapan keris. Uing kan itu di selapan keris, cabut keris tadi amang-amang. Sok, si acing yang macam-macam. Meon, dijodohkan kumaki, acus. Pan uing gak ayah kisah, nawo
aya kisana WA da emang kitu na teh duit teh rempeg na pesak asa seuseut ki warang ngapute. Nah atunya ata sore ujian uing mang samemeh nikah ya. Saya saacan aya acara memeh nikah ge geus aya masalah jeung bapa urang. Malah nepi ka ngaja nepi ka gelut jeung bapa urang asa kacida. Gelut jeung bapa urang da ngambelan indung anu dicanung. Sing cerita uing teh nikah ya. Tapi biasa ada di modalan ku kolos sarajan urang teu akur jeung bapa hiji waktu pas arek hari ha ini teu penting rombongan keluarga. Ini nanti Manjalengka iji carita geus di perjalanan mangkat di jero mobil teh uing jeung bapa uing diuk dihareup. Eta ya masalah deui parerea omong uing jeung bapa da gelut siamang uing jeung bapa.

Akui punya nama lah tuat kena pakai gelut je. Siapa adit danat gelut jeng bapak kandung. Itu kenyataan anak Walid gelut. Nah ata tapi keluas gitu terdiri rapalan nama mobil buk-buk jeng bapak Bang Wanap sore nyimak Bani Iban Taang saminggu sama nikah jola ya istri anu pernah hampir deket lah jeng abi ngacet ke abi ang kia aa kumaha bade amang ke bumi abi teh cina kami teh balas ya ang punten neng abi mah atas gaduh bahkan tara nikah oh cina maksud cekam teh

Narin, ayo ngarewo si mantan teman nih. Geretek cepil di harewosan, tapi mau di wartas-wartas nyari onan. Ah, pasti lagi agihan. Agihan abi. Agihan abi, cekit. Terus dia jodokin, ah, ngorehan sarangan, wek, ya cus. Tapi jeba uing nganungan tenaga ya opatan mah. Da tenyarahun sawak sing atuh pe. Atuh opato namanya pe. Yeah. Cek aking sore gogodare kawin uing mah ceuk meto hate ah pangalekeun sulu arek muluman opa. Hebatnya mang meto uing hidup meto ha. Nah gogoda kumah ari cek aking eta asa tegar. Kado alasan nah ieu ngirim-ngirim foto kado ka sahari ka kami rek diteang kado aya teh tembung aya tape teh urang koordinasi lah aya teh kado cokoteun yang urang neang kado ieu ya, cek aging geus ngirim foto kado ya kersiaran saya hari apa ya awas cek aging. Omeje itu tong hayang pe keur kawin make keris uing nyogok pas diuk teh sakana bukur mending kena seragam. Mending kena seragam nu ira. Nu ira di lemur pe. Urang make keris nyogok teh. Ning wayah bengi. Ari pewe, hayang malam pertama teh jikan keur beureum, pasti lupoe beres beureumna uing kalah bisu. Natur atau opat natur kenca lempangnya diiteng jika aki-aki atuh norek gaji itu dituna lila ayah ribu cobaan hari itu siapa ayah ribu lakon si hari cager majikan kalau diberbisul natur itu goyah kuda-kuda pakuin ente bapak no ngomong aing malah ke ciki ya kuluas itu aja kan sepi yeah. Ata bawa rumah kalem menyesok pemintas kira-kira asak wartasannya rek amang gadinya rek jalan-jalan muntas asak pokok nama bejaannya jalan-jalan kadinya pokoknya awas yang siap yang ngablu tak ya namun ngablu na berdua ngablu na berdua yang kadu gali tapi di sana semantan anu di itu nanya mang iya mah mantan anu di dia anu di itu mah mantan terin atuh mang pun tanya neng atas sana sebeda somong bilu jantan matak ngke salam silaturahmi etika ketebihan assalamualaikum waalaikumsalam. Ma aja, memang samingon di akad tiba-tiba los kontak. Aduh orang tua abi teh panik, mana teh ngawajit. Pas dua hari akad ada nelpon, terus siap cenak acan berbunga-bunga. Kuma gitu emang. Alhamdulillah akhirnya sampai sekarang. Nah, tapi bisa lengit gitu emang kemana? Tapi boro-boro foto, poho deh kawin poin naon geng. Duduh ting tapi. Mang mana plin gogoda itu menitang ala suluh matuh.

Lain kok ada tuh tingkah kalau suluh mah itu mah. Terus di kerjayana si Miss Un duit 12 juta na pesak jeung mayar bus. Dua udah jadi ini tak kena kijang. Tengka mana ganta duit aja. Meun, 12 juta cina na pesak ke mayar bus dua ini kena kijang ke mana cina sesa duit itu sekir Rusdi. Wah telik Rusdi. Meun, kemana kena ta duit cina sesana? Oh. 12 juta na pesak yang mayar bus 2 cina ke Garut. Udah jadi ini tak kena kijang. Teng kemana akan cina duit na tak meun. Bati malulu itu boy. Adin uye nyir habisun atau ureh grek blam-blamnya kumata hek buku ke sarang entang. Ari pewetes kawin tekala ngubaran bisu nagolodo guri jengkat kekejet yang ngaroga hala cek sinyi tesabar aja nda dikumahakeun asli mang saya sedih lain bunga aja na uing. Madi tantangan eta mani tanggal suluh mah jalin gogoda meon lain kita pe asa kelam kisah kawin kau sirup di zaman company tapi pan dipake ngahoding 5 bulan mah asa jadi reja sama suing bapak duit. Eja berita.

0: Selamat sore, kita tuntasin lagi ya. Kita tuntasin aja pakuin di pikiran-pikiran serius. KB kawin, si Ari unboxing kudu bari diuk. Si Tape kawin kawas di RT kuncen. Ini kenangan ala. Popo aja cepoy naon kawin ah. Gali ada pokti di tangga lazulu gogoda. Leng di tangga geli sumur oke. Acus, we ngape dua kali kawin. Si pertama di rapalan sila di masih inyi. Kedua kalinya dihajatkan. Biasa uingnya pakai keris ya. Basek disawer uing mumu, tapi dipaksa ada kudu, ada kudunya. Sok ya tuh, dayang terus ya disawer sampai ke uing nyawer sih. Wat aja gitu pak. Guys karunya cuy, karunya kita bawa kenangan. Adino yakin di wahwaina uing kumitoha besanyar panganten. Kadaharan nggak lumuk di kamar, jika nulah kapanasan kupanon poewe uing teh, abong boga minantu menang hayang, jika nak asa jadi raja Yaman cina harita uing laga neng. Baru. Bang mana tekeris, enakku bedog nyenyenya. Sedalam cinta yang ku Ma Adit cinta. Hai ngeburit Ma Adit Hayang-hayang nama Ngan burit emengko nakadinya budak candala hari Kena saking kedewe kudu berang atau isuk-isuk kena nyena Weka mau kaburu nyamperna Burit itu ke Cigaru jalan Kok mau ke Cigaru mungsiun Isukana nyena tong ayeuna anu mah kaburu aslina. Aya perlu heula ka teh Ana dia cokoteun. Sampeureun heula di teh Ana aya nu nitip kanggo pasantren. Kanggo Ibu Haji di pasantren. Kompor teh ngesieun. Ah, engke mah di teh kalau ngabibita. Si teneja nggak salah paling aja cina beli anu gitu ayo namun mengkol hula coba kadinya kau aku mana pika ima saya yang kedua lah menberang-berang gitu ya. Acu sayang dikawin heeh pe betah wata saremuk awak teh arek iraha amang atau ame bisa unggal ngalilir sabar tenang keke guyur Tenang ya cusnya, kayak diajak. Tapi Kimi Un 12 juta hadiah gitu modal, nah di akhir aja nanti 12 juta aja sih. Udah, terima kasih udah mau bercerita. Semoga ini pamitnya. Ya, hapunten anu kasuhun. Koma Adit nuhun, tapi sananya. Ya, kapan-kapan ya, bikin deui gitu. Ya. Ayo mau ke Bujang Milari ke Santan. Kudu ke Cigaru jalan siun mana parwek mana lewat makam. Eger lulu cuna lagi kumuna anu nyulik. Kumuna abi anu nyulik. Amit. Amit. Terima kasih udah bercerita, terima kasih bikin suasana jadi rame, bisa seserian. Terima kasih, hapunten tidak ada niat untuk apapun, kita ini murni hanya untuk hiburan gitu ya. Bukan untuk menyinggung atau apapun lah. Kalau misalnya ada yang merasa gak nyaman dengerna gitu ya, kita minta maaf yang sebesar-besarnya. Tujuannya satu, hanya untuk hiburan unggul. Selamat sore, ya. Semoga kita semuanya selalu sehat lahir dan batin. Ya. Selalu dimudahkan seurusan dan selalu mendapatkan limpahan keberkahan. Amin. Ya Allah, ya Rabbah, amin. Ya. Terima kasih, Sim Kuring pamit. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
1: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
2: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssanijabar.net www.radioprssanijabar.net
3: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
4: 117 hektar cagar alam dan taman wisata alam Gunung Papandayan Garut dirambah, 23 pelaku diperiksa. Tersangka penipuan 243 juta yang juga anggota DPRD Banjar ditangkap. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
2: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: 4 orang pelaku pengeroyokan terhadap petugas penjaga perlintasan kereta api di Lewigoong, Kabupaten Garut telah diamankan polisi. Korban bernama Andika Tri Juliansah, 26 tahun, warga Cibatu. Ia merupakan petugas penjaga pintu perlintasan PT KAI. Peristiwa terjadi Minggu 12 Juli 2026 sekitar jam 2 siang di perlintasan Lewigoong, Desa Sindangsari. Saat itu korban sedang menutup portal karena kereta akan melintas. 4 orang datang dan berusaha membuka portal secara paksa. Saat ditegur, korban justru dikeroyok dan dipukul menggunakan tangan kosong. Akibatnya, korban mengalami luka memar di wajah dan kepala serta luka cakar di tangan kiri. 2 hari kemudian, Selasa 14 Juli, tim gabungan Polres Garut dan Resmob Polda Jabar berhasil menangkap 4 pelaku di lokasi berbeda. Mereka berinisial IS, AW, NK, warga Leles Garut, dan DAM, warga Babakan Ciparai, Bandung. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Herman Saputra mengatakan polisi juga menyita 2 unit sepeda motor, pakaian, dan alas kaki yang digunakan saat kejadian. Kini 4 pelaku sudah dibawa ke Mapolres Garut dan masih menjalani pemeriksaan untuk proses hukum lebih lanjut.
7: Palang yang sudah ditutup dan si korban ini ya kan menegur bahwa bila mana menembus itu akan bahaya. Nah, berdasarkan teguran itu, diduga pelaku itu merasa tersinggung sehingga si para pelaku ini menghampiri si korban dan memasuki kos. Dan ada beberapa orang melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap
3: Masih informasi dari Garut. Sekitar 117 hektar kawasan cagar alam dan taman wisata alam Gunung Papandayan, Kabupaten Garut dirambah. Puluhan orang telah diperiksa dan diproses hukum oleh petugas. Upaya penyelamatan ekosistem di kawasan Gunung Papandayan terus dilakukan. Rabu 15 Juli siang, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat bersama tim gabungan melakukan operasi penertiban di kawasan hutan lindung itu. Tim gabungan BBKSDA, Ditjen Gakum Kehutanan, Brimob Polri, Pom TNI, hingga masyarakat mitra Polhut. Sasaran penertiban adalah cagar alam dan taman wisata alam Gunung Papandayan. Kepala Bidang Teknis BBKSDA Jabar, Andri Hansen Siregar, menjelaskan penertiban difokuskan di 4 titik rawan perambahan, yakni Blok Balai Nyengket Pasir Bui seluas 8 hektar, Blok Watermimen 14 hektar, Blok Kompleks Darajat 5 hektar, dan Blok Desa Cihawuk seluas 90 hektar. Secara keseluruhan, luas kawasan yang terdampak aktivitas perambahan mencapai sekitar 117 hektar. Menurut Hansen, pihaknya sudah memeriksa 23 orang yang diduga sebagai pelaku perambahan yang sudah mengakui perbuatannya. Sedang petani penggarap ada 44 orang yang tidak ikut diproses karena mereka hanya buruh tani saja. Hansen menegaskan penertiban dilakukan bukan secara tiba-tiba. Pelaku sebelumnya sudah diberi 3 kali surat peringatan, terakhir 5 Mei.
8: Ada kerugian negara yang pertama yang paling jelas adalah kerusakan ekologinya tidak ternilai dengan rupiah karena akibat-akibat yang ditimbulkan itu lebih berat dan sangat-sangat merugikan masyarakat. Sementara kita masih meminta keterangan, mungkin bisa mengarah ada organisasinya ya. Kami tidak menyebutkan bahwa mereka terorganisir, cuman ya kita tunggu saja.
3: Diketahui, kawasan Gunung Papandayan memiliki luas 6.807 hektar dan berfungsi sebagai penyangga kehidupan serta habitat flora dan fauna.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
2: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
9: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
2: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
9: www.radioprssanijabar.net.
2: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Anggota DPRD Kota Banjar berinisial ARM akhirnya ditangkap polisi di Jakarta. Ia menjadi tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan senilai 243 juta rupiah dan telah berstatus DPO sejak Maret 2026. Kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menyeret nama anggota DPRD Kota Banjar, Arasyid Ridho Muhammad atau ARM, memasuki tahap baru. Kapolres Banjar AKP Didi Dewantoro menyampaikan tersangka berhasil dibekuk di wilayah Jakarta. Didi saat jumpa pers Kamis 16 Juli pagi menyebut sebelumnya ARM sudah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang DPO sejak Maret 2026. Kini berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P21 dan siap dilimpahkan ke kejaksaan.
2: Pelapor sendiri atau korban yaitu saudari Imas Surya Nurhasanah, warga Purwareja, Kota Banjar. Dari dugaan tindak pidana penipuan dana atau penggelapan ini, saat ini tersangka saudara ARM sudah kita amankan dan hari ini juga sudah akan kita limpahkan ke kejaksaan.
1: Kasus ini berawal dari laporan korban Imas Zulia Nurhasanah pada 9 Mei 2025. Peristiwa terjadi pada November 2024 di lingkungan warga mulia Kelurahan Purwaharja, Kota Banjar. Modusnya, tersangka meminjam uang dengan dalih kebutuhan MBG dan menjanjikan keuntungan 10%. Namun hingga batas waktu yang dijanjikan, korban tidak menerima pengembalian modal maupun keuntungan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ARM dijerat pasal 492 tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara atau denda kategori 5, serta pasal 486 tentang penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara atau denda kategori 4. Status keanggotaan diproses. Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Banjar, Sutopo, menegaskan pihaknya telah menjalankan mekanisme pemberian sanksi terhadap ARM. Sutopo menambahkan pelanggaran utama ARM adalah ketidakhadiran dalam rapat paripurna lebih dari 6 kali berturut-turut. Saat ini, ARM dinyatakan tidak aktif selama proses di Badan Kehormatan. Jika partai tidak merespon surat pemberhentian, DPRD akan mengusulkan langsung ke Gubernur Jawa Barat melalui Wali Kota Banjar.
3: Dan sampai pada saat ini, ARM memang statusnya mungkin masih anggota DPRD. Tapi proses untuk etiknya sedang diproses. Kami sudah melakukan beberapa tahapan melalui paripurna yang pada akhirnya untuk memberhentikan ARM. Tapi proses itu juga tidak berhenti sampai di situ. Nah, proses itu kami melayangkan surat kepada partai itu sendiri untuk bisa memberikan surat pemberhentian kepada ARM.
0: Kilas Radio. Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radio.prssnijabar.fm.
6: Keur naon ceuk?
7: Ieu keur Facebookan, Den.
6: Wis gaya iceung apal Facebookan.
7: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
6: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
7: Ieu HP menang meuli ti Cermat Sel, Dep.
6: Naon, ceuk? Cermat Sel.
8: Leres para wargi. Cermat, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
9: Wah!
4: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh, netate panon teh atuk setukeran ini jeng-jengkol, aing awas mah.
9: Lain panon wae, di lain ke rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
4: Mana?
9: Ya hiji itu, cik atu banete kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetung.
4: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung etama cedung li, gara kuat li, akan gara sok.
9: Atu orang edit.
4: Ayo.
10: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi. Geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر

الشاي وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء.

يا رب ارحم ضعف بدني، يا رب ارحم ضعف بدني، يا رب ارحم ضعف بدني.

من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد

ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك.

0: dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Puji bagi Allah yang awal sebelum penciptaan dan penghidupan, yang akhir setelah punah semua, yang maha tahu, yang tak melupakan orang yang mengingatnya, yang tidak merugikan orang yang mensyukurinya, yang tidak mengecewakan orang yang memohon padanya, yang tidak memutuskan harap orang yang mengharapnya. Ya Allah, aku mintakan kesaksianmu dan cukuplah engkau sebagai saksi. Aku mintakan kesaksian seluruh malaikatmu, penghuni langitmu dan pemikul arasy-Mu, serta yang kau bangkitkan sebagai nabi dan rasulmu, dan yang kau ciptakan dari berbagai makhlukmu. Aku bersaksi, sesungguhnya engkau Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau, tunggal tak berserikat, tak bertara. Firman-Mu tak berubah, tak berganti, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-Mu dan rasul-Mu, Ia penuhi apa yang kau bebankan padanya untuk semua hamba. Ia berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Ia memberi kabar gembira tentang pahala yang sejati. Ia mengancam dengan siksa yang sesungguhnya. Ya Allah, teguhkan aku pada agamamu selama kau hidupkan aku. Jangan gelincirkan hatiku setelah kau tunjuki aku. Karuniakan padaku rahmat dari sisimu. Sungguh, engkaulah maha pemberi. Salawat sejahtera bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadikan aku dari pengikut dan golongannya. Kumpulkan aku pada kelompoknya. Bimbinglah daku untuk melaksanakan kewajiban Jumat yang kau wajibkan atasku untuk aku taati, dan kau bagikan karunia pada hari pembalasan pada orang yang layak menerimanya. Sungguh, engkaulah maha gagah dan maha bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah وَسَدِدْ أَلْسِنَتَنَا بِالصَّوَابِ وَالْحِكْمَةِ وَامْلَأْ قُلُوبَنَا بِالْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ وَطَهِّرْ بُطُونَنَا مِنَ الْحَرَامِ وَالشُّبْهَةِ وَاكْفُفْ أَيْدِيَنَا عَنِ الظُّلْمِ وَالسِّرْقَةِ وَاغْضُضْ أَبْصَارَنَا عَنِ الْفُجُورِ وَالْخِيَانَةِ وَاسْدُدْ أَسْمَاءَنَا عَنِ اللَّغْوِ وَالْغِيبَةِ وَتَفَضَّلْ عَلَى عُلَمَائِنَا بِالزُّهْدِ وَالنَّصِيحَةِ وَعَلَى الْمُتَعَلِّمِينَ بِالْجُهْدِ وَالرَّغْبَةِ وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. Karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: naon, Ceng?
1: Iya, ke Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya, Iceng, apal Facebookan.
1: Nya-nya, tuh. Yeh, ayeuna mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
0: Naon, Ceng? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
2: Kasih, jika itu bukan benar terjadi, aku harap engkau kembali.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Salahkah jika aku ingin kisah ini selamanya? Di saat restunya tak berpihak, aku berjuang. Tapi kamu memilih menyerah.

malam hari ini. Semoga selamat jumpa lagi sama saya malam ini. Jangan hanya diam. Apa kabar? Mudah-mudahan kabar Anda semuanya pada baik. Dan alhamdulillah saya sendiri juga malam ini, ya boleh dibilang baik aja ya. Apa aja deh, kalau ada tadi kelewat waktu ya, aturan jam 7 lebih 2 menit gitu. Tadi saya nyimpennya terlalu jauh, jadi mohon maaf aja ya. Tapi gak apa-apa, kalau bisa mah boleh-boleh aja deh. Nah, bisa udah, kadang-kadang dibantu ya, jam setengah salapan namanya adan, ada isanya. Salah nyimpen sempurin waktunya tadi, aturan jam 7 lebih 2 menit, ya jam 7 lebih 5 menit.

Ya betul gitu Andri, Andi Dewo sangat paham juga. Buat semuanya aja. Untuk malam ini kayaknya tidak ada sepak bola ya. Jadi untuk malam ini saya langsung kabur ke rumah. Enggak ke rumah Andi. Langsung aja pulang ke rumah. Enggak nonton bola. Iya. Seperti biasa, malam ini malam Jumat ya. Saya sudah kembali duduk di perangkat siar untuk mengawal acara sampai pukul 10. Mangga anu bade anu tos ngawe atuh namanya. Anu laguna teu aya di antawisna aya ya ya Ririn Siti Mahwa. Selamat malam Kakak. Selamat malam Rapin. Malam juga gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Udah sehat ya, boleh sehat lah dibilang sehat-sehat aja. Mau lagu Gengsi Dong dari Camelia Malik tuh gak ada. Gak ada, gak judul di Gengsi Dong dari Camelia Malik deh. Atur nuhun, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam buat Ririn Siti Mahwa. Mohon maaf aja lagunya gak ada. Saya lihat Camelia Malik gak ada judul itu. Emang ada di Camelia Malik, Gengsi Dong ada memang, tapi kalau di sini nggak ada di komputer gitu. Ada Cisuti di Ramai. Assalamualaikum, sambil nyawangi ke api dong ini bukan laguna rumahku, surgaku. Nasi dari Adi Gintun, kakek Kang Apin, di payunya, Oma Cucu, Pak Eman, Kak Abador, Bunda Saleha, kau ke Amu, Ador, oke sami. Maminun jadi Amu, Adornya, Maminun, Mancum, Mancuk, Katelia, Oka Amar, Dian Katir, Oka Meli, Meli Jaiter, Katelilis, Lilis Delegnya, Katelining, Anu Adi Pasir Kujang, Oka Otang, Andi Duye, Oka Atang, Mie Ayam, Paninungan, kau ka Putra Jahit, kau ka Ucu Jahiter, kumlah kau ka sadayana ya, utamina biasa ya, kau ka Agode Kecolang. Anu nuju ngaringkuk, kunaon ngaringkuk panas jiris. Kurang sehat salira sakitu baenya Kang Apin. Atur nuhun wassalam. Waalaikumsalam sesuti di Ramai. Wejongi. Ayah Nabila, assalamualaikum, salam Kang Apin, beli jamongi wong ini namanya Witi, ya Riadohan. Oh, mohon saya, ayo ngelagu ah, di Nasi Daria, judulnya Ibu. Dikintun Kang Kasadayananya, Pensukapura, wassalam. Ayah Nabila, beli jamongi ke Ayah Nabila.

Pak Idar di Cibentang, paling jolok dijongi Pak Idar, kali keluarga sedana sisa rehatnya. Selamat malam Kak Apin, hoyong lagu Calung di Darso, di Cintuna kau Kak Amang Sahrimi, anu Adi Menol, sing sarehat we ah sadayana atuh anu ngaoskeunana oge sing sehat amin sami jeung pen Sukapura sadayana sing sarehat amin wilujengi Pak Idar anu aya di Cibentang hayang Calung Darso mangga siap lah.

0: sukar diberi bupati, beri bupati.
1: Kita bernyanyi kau kamera. Kau tu Siti Marwah, aduh. Aha, ayah juga ayah oge kedudukannya, teh ayah kehidupannya. Wios ti almanar, digentos aku kedudukannya. Di pilarian di obok-obok itu ayah kehidupan, ayahnya kedudukan. Gantos sebaiknya. Sing Rido, ayahnya Sing Rido.

Orang lajeng kene karena WA anu salajeng Natalia. Aturan dulu jauh ini Tehlia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badai menurut lagu, lagu nanti Bismillah Cinta. Mikirin salamna biasa kau ke Ian Acang, Amar, Deyeye, tanya di Bakan Putih, kau Tentus, Teyeye, Noge Sami, Mang Ajat, kau ke Iyet, orang datar kadaka, sadatar kadaka, sadayananya. Kau Eti, sarang orang si Kruh, sadayana. Kau Teh Mimin, Cengkau, Noge Sami, nyawa ae jelas teh nani anu aya di Cikaret kanggo ka urang Ciawi teh nonong sareng abang-bangna Mangkus kerupuk sami berjongi sekeluarga kang budak saleh kang bunda saleha kang otang oke sami kang Andi Duye Andi Sadewo Cesuti anu aya di Ramai John Andres Mang Atang di Irah anu aya pangkeren studio anu pangkeren radionya sarang pen Sukapura we sadayana spesialna biasa akang ka putri bungsu sarang mancuk wasalam Tehlia di datar kadaka rejongi Tehlia datar kadaka saur mancuk hayang pangmuterkeun 37B cenah nuju Salesma nuju pilek sok damang ku lagu eta mah cenah ku 37B oh mohon mangga-mangga urang pangmuterkeun sok pas saya sarang maminun parebut parbet nuga parbet nu manana nuga nu doso bujalna nu bucitreukna nu kana nong-nong na kitu nya. Mangga insyaallah urang puterkeun nya.

Jajang Nur Zaman, Nuli Jawangi, Jajang Nur Zaman. Selamat malam, Mang Apin, malam juga. Request lagu Bunga Sedap Malam. Salamnya biasa buat Agus yang ada di Ciandiwung. Selamat malam, Gus, di Ciandiwung. Ada salamnya dari Jajang Nur Zaman. Bunga Sedap Malam.

Bismillah cinta dulu ah, milik Natalia. Lagunya terus akan memuat mancuk insya Allah 800 lagu ya nye. Sepada sedaman salai semana sarang bersina U37B cara kapin.

Mga Delia, nangakainya bismillah cinta. Kasempat ah, maminun tak ayo saratan anata, Pak Eman mancung. Tayo lanong plu, lanong pilek kang mancuk manganya ngakain. Daya deh wasi kupel iya damang nanti jadanya. Kuborek plu tementah. Paramek plu tementah. Mental nanti ku 37B, manganya ngakain mancuk. Kau maminun oke saminya, mau enggak?

Nyari lanong aja. Ini lanong menekan aku pel wainya mancuknya. Enggak, ku pel tilu tujuh be. Langsung cacak mancuk liren gogoyin lagi nye. Diri Kalangkung tadi Pak Eman sarang Ma Cucum sarang Teh Lia. Diri Kalangkung tadinya asana ada asa kaos ada yana gitu. Oh, ini jengah. Ayah Nabila nih ya lagunya.

0: Kita kembali ke laptop dan WA yang berikutnya yang belum terbaca, kita baca lagi ya. Ada Marsha. Marsha di Bogor. Assalamualaikum, salam ke Apin dan Sukapura MM. Request lagu dari Ebit Ade, Titip Rindu untuk Ayah ya. Salamnya untuk Kang Apin, sehat-sehat selalu, amin. Sarang teman-teman saya dulu yang ada di Tasik, terutama yang ada di Cicurug. Atur nuhun, yo siap buat Marsha, tunggu aja lagunya ya.
1: Wakil rakyat kumpulan.
0: Matopan udah jongi. Wongi Apin wongi dia Matopan, laguna Kamelia. Kameliana hoyong tisaha, ti Repina makara santri ayah, gitu Oma Irwansa. Kameliananya terasa. Pemenu ti Repina mah, sarasan wongi itu ti ayah dua kamana. Beli jawangi Ahmad Topannya. Andri Dewo, selamat malam, assalamualaikum, salam. Beli jawangi Apin wongi ini biasa hoyong lagu. Almanar, abang malam Jumaah, lo bantu mental lagu religi. Almanar, lalu judulnya teh. Allahu Akbar, dikirim kakek ke Abah Hador, Maminun, Kang Usup, Batok, Kejongi, ke Ayan Acang, Abah Eman, Sarang, Mak Cucumna, Ngo Openg, Andi Nuyeh, Ngo Putra Bungsu, Budak Hidung, Kesami, Oge, Tehilap, Ngo Teh Lianya, Kumlah, Ngo Kasadena, kakek ke Apin, sehat, teras, amin. Turun, nyapinya, yo, sami-sami, Ngo Andri Sadewon, yang ada di Bandung.

0728. Assalamualaikum. Salamin malam. Hoyong pamuterkeun lagu. Lagu date di batas kota. Biasa welah salam namanya kang Oka Ium Wanu Dedia anu aya di Mapanjang. Teh ila biasa kang Oge kang Oka wa Ade Sayur sareng waesohna. Spesial anu biasa kang Apin we anu nuju di Rusia di ruang siarnya. Ti Bapak Engkos sareng Mama Dipateanya anu ada di Ciri. Wassalam. Atur nuhun Apin, semoga sehat selalu. Amin. Dijongi ya Mama Dipa Mangkos. Pangkos

Ada Karim. Karim. Kang Karim di MBG di mana? Yang lagu caranya menunggu. Wah, Kang Karim, selamat malam.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek.
2: Ayo nama saloba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit, ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atau napi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala ayah.

Langsung ke lagu menunggu yang diminta sama Kang Karim tadi ya. Dan setelah ini nanti ada ambisi dari Almanar yang minta Alisa Dewo dipindah dari Ya Allah, pindah ke ambisi. Menunggu dulu ya buat Kang Karim yang ada di pusat MBG. Kalau Karim ini ya, mudah-mudahan Karim betul, Karim teman saya ya, yang ada di pusat MBG Ranca Petir. Malam aja. Buat Kang Otang juga selamat malam.

0: Taku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura,

0: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Masih tersisa WA, belum saya baca ya, masih ada beberapa WA lagi. Ada Teh Nining di Kujang, selamat malam aja buat Teh Nining yang ada di Kujang. Assalamualaikum, hadir. Waalaikumsalam, makasih atas kehadiranmu, wahai Teh Nining di Kujang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, malam Kang Apin juga hadir. Terima kasih ya, nyimak. Yuk, terus simak aja ya. Lagu dukung aja, mantap ya. Dukung lagu namalah, ngiringan wacana. Penting mau mancok, gitu ya. Siap lah buat Teh Nining di Kujang. Untuk orang Kujang, sadayana lah. Terus sadayana, nukar satu juga dangukun ya gitu. Tanya, iki dukun ya, karena di Kienak itu di Kujang. Di Jawang ya, pamiaya. Asah hubul ya, taraya kontak gitu ya. Mau digarap pasien, kuapin garapet. Kembali ke laptop. Assalamualaikum, waalaikumsalam, wilujeng wengi, Kang Apin, Nung Edi, hoyong request lagu Sajadah Merah ya, dikirim buat Bapak Angkos, sarang Mama Diva di Ciciri, Mang Ade Sayur, oke, biasa sarang sarang Biesohna di Cibencoy, Binyai, sarang Mang Unu, Mang Nunukna, anu aya di Karang Layung. Spesial kalau Kang Ade Akub, sarang Putri Bungsuna. Spesial oke, kanggo Kang Apinnya, kiriman dari nenek dua cucu tehnya timah panjang. Hatur nuhun, satu acara mangga nenek dua cucu.
2: Kantong safari kami titipkan masa depan kami dan negeri.

sejadah merah sudah leungit aya ge sejadah panjang. Ya, ke mana atunya sejadah merah? Kembali ke Sindang Regina. Sindang Regina, assalamualaikum, salam malam Kang Apil dan juga request lagu. Salam dari penyiar salam dari penyiar Ice Trisawati. Wassalam. Sindan nanti. Sindang Regina itunya. Sindang Regina ini. Ya, Sindang Regina.

0: Ada dan Japra, penyiar di sana dong. Jangan sembunyi. Apaan ya ke nyuap atau dadan. Malam ngapin minta lagunya. Jangan jangan pas band. Oh, jangan dari pas band. Salam buat Erik Jamur spesial. Selamat tugas aja buat Apin, selamat tugas. Oke, buat dadan Japra selamat malam. Kembali Telia tadinya Mami Nun sarang Pak Eman teka sebat kalangkung nyenye. Nah, anda WA teh asal ada ke awas adayana tadi. Pertama Mami Nun ngegera assalamualaikum pada menurut lagu. Lagu itu Bismillah Cinta. Salamna mah biasa ngomong Mami Nun sekeluarga, Mang Eman sekeluarga, Albi Cucum sekeluarga kayaknya. Kalau Kak Ian, Acang, Amar, De Yeyet di Bakan Putih, Kata Entus, De Yeyen, Mang Ajat, Yet, orang datar kadaka, sadatar kadaka, sadayana. Kalau Kak Eti, sarang orang sekeruh, sadayana. Kata Mimin, Cengkom, okenya wae, Cek Las, Teh Nani di Cikaret. Kalau Kak orang Ciawi, Teh Nonong, sarang Abang Bangna, Mang Gus, Burupuk, sarang Bunda Salehah Wijongi, Kang Otang, oke sami, Andi Duye, Andi Sadewo, Kang Cesuti, Edi Rama, Wijongi, Kang Andres, John Andres, Mang Atang, Mi Ayam, Kang Bi Ira di Pengeren Studio, Wijongi Bi Ira, sarang Den Primusna, anu, di Pengeren Studio, sarang Pen Sukapura, wes, ada yang nanya, spesialnya biasa, Kang Putri Bungsu, kue, sarang Mancuk, wassalam Teh Lia di Datar Kadaka di dua kali kenya.
1: Untukmu yang duduk sambil diskusi.
0: Erik, Wijong Erik, assalamualaikum Kak Apin. Hoyong pangmuterkeun lagu. Lagu teh di gurun pasir teh kenya. Ieu mah lain assalamualaikum malam Kak Apin hoyong lagu di gurun pasir Mustafa tehnya. Hareudang, hareudang kitu Erik. Siap Rik lah.

Hareudeung, hareudeung tiris anu aris. Usum tiris anu hareudeung beurang waya ke euh ngahodohon tiris balik kana motor anu wat. Asup kana sungsum kana pori-pori kulit teh nya urang ku tiris. Aduh, hareudeung, hareudeung. Ingat jangan batur baheula minta lagu. Kaapin hoyong lagu cenah hareudeung eta diketik hareudeung teu biji-bijinya naon atuh judulna cing teh. Ai batur sok nyetel ai kuring nangan judul eta hareudeung euh. Ai tanyakeun ka penyiar saja naon judulna eta hareudeung euy. Mestapa sanes gurun Sahara adaek bedul cing teh. Aing geus sapatu jaya cing. Ai hareudeung ai mestapa di gurun Sahara. Apa tadinya waktu kaya nanti ayah di numenta Erik ayah nanya ke Mbak Eriknya sok lah keramani Erik keramani kereibak kereibak yang berikutnya.

Si bunda teh kita beli di Batam teh. Ojan di Kalimantan uli jamangnya Jan, pemenujunya di radio. Sekarang waktu tabu 10, kirang 10 menit. Harudang, harudang, bayung. Atas tadi mancuknya. Sok sing sehat mancuknya. Mohon sing jag-jag belejag. Sing sehat. Aduh, apun tadi teh katon katiduran. Tapi pas muli kalau rompok, ngagoler, duksak ya. Itu emut, ayah. Ihenya acara di Bumi Mancuk, jadi itu sumping sumpering ayah berkat atas dipasihan. Garing-garing adoana itu ada awet dia mudah-mudahannya almarhumah ketika saya di alam kubur pamugi aja sing di paparingkan nikmatan ku Allah di tempat anu suci di tempat anu di pikari doa ku Allah subhanahu wa ta'ala amin Allah ya rabbal alamin kage keluarga anu di kantun kenana sing tarabah sarehat sadayananya utami nama kangoka biangna nyata mancuk sing sehatnya banyak mohon kau teh lia oke sami sadayana kang Agus kum lah keluarga sadayana sing darah ramang gitu oke kau maminun kami datang masalah rehatnya anu kahobina anu botak bolenang bencenong parebut lagu artinya kumancuk sarang maminun ngeresep cana kita bisa nama cucu mah sang seboga kuri ngemua cana sorot soca cana gitu terus gaduh sorot soca imancuk mancung ma, gitu imaminun parebut sarang mancuk eta boleh tak boleh nang buci truk bujalina doso ah segala we eta aduh karena lagu naon artinya ayeuna orang ya satu cang kena telepon harudang harudang bayung yang pinuku kesang mhm

0: dinten, sanggup poe itu sanggup dinten. Ditamihan ku putra jair lah. Rawasinnya sok ah, ayah waktos. Para orang beri duaan, tiruan mangga beri badan nelpon. Beri badan nelpon mangga sok di atas. Beri ayah pamundut. Dengan waktos nama panjang sakadika. Beri maminun mangga, beri yan acang namanya mangga. Beri pak Eman mangga. Pada lebat besok. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Ayah daun hiris atau buah hiris?
1: Ayah aduh, apa kapur kita kumpul oyong
0: meta. Daun hiris terus dioyak. Daun hiris kembang nangeplok karoning. Lagu naon? Kuma? Oh. Siap lah. Lagu naon openg?
1: Oh, dong ini doa suci.
0: Hah? Doa suci, iya. Iya. Iya. Doa suci, siap. Hah? Sok, tenang naon, sok.
1: Oh,

0: Mbah Hador, halo.
1: Luka di mana Mbah Hador teh?
0: Kanoka Bunda Soleha.
1: Terus?
0: Kanoka Openg.
1: Openg.
0: Kanoka Cece Resmiati.
1: Cece Resmiati. Kang Lang tukang gugur awi lana tangga luhur awi Wiljongi. Nggak Amar ganteng nuhun nyamar tadi nggak goler apin di Amar.
0: Ada tadi jadi tawuran dengan
1: Wil. Di mana? Oh, palingannya. Tadi tadi asal ngegeroan cengah ah bisi gaib. Tadi liuk si kapin teh. Duka tuh sok ya. Iya sok tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi kau ka Yana Cang anu aya di Lemur Tengah bahkan peuteunya. Lebetna teh naon teh? Nene nuninang nunang nunaning ala.
2: Dan sepanjang
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Kacan kulem pak
3: ngantosan tapi kesehatan.
1: Ah ya sok tenang.
3: Mungkin lagu ya.
1: Lagu naon
3: yang bang menghidung cina ayo Mama Mira.
1: Oh siap Mira, mohon siap.
3: Ayah
1: nak cangka,
3: assalamualaikum
1: sedih biji. Tak,
3: itu lah ras.
1: Mohon.
3: Apa itu nya cilesi lah.
1: Yo.
3: Assalamualaikum
1: mohon.
3: Taler.
1: Siap, siap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam, warahmatullahi wabarakatuh. Ayong bang bung hidung sauna sur Pak Eman. Ayah kagugelan, buka sahan medenya. Bang muterkeun bang bung hideung. Ya. Wilujeng wengi Kang Otang. Menawi atuh.
3: Hayang urang bumi asih eta teh ceket teh datang ka bang hideung dari urang bumi.
1: Oh, sok siap lah.
3: Kawaya mah we, tanda ya tanda heubeul beuleuh.
1: Enggak, kitu laras.
3: Minun ka
1: bangcung.
3: Sehat
1: wa. Sehat wa mamu.
3: Bentuk sehat. Ya, kalau emang mau minum bukan kendala, kemudian hidung ya nak.
1: Tak, itu siap.
3: Jadi di ramai, bukan kendalanya waktunya.
1: Mohon, mohon waktunya saya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujungi Kang Otang, totoknya kugurat bumi, oh siap. Kemana tuh lestinya Bang Bung Hideung sokararis ya, iya waktu dibutuhkan. Si Lesti kawan dagang puyum gitu si Lesti teh. Ngider anu mah eureun jadi penyanyi di dagang puyum. Keur ka mana nya tumbang Bung Hideung ieu teh kira. Tumbang tinggi Bang Tommy ka mana itu.

pikeun ka Kang Otang, mangrupikeun ka Wi Pamungkas panutup dina acara. Hapunten ka sadayana nya. Rada langkung kana waktu sieu nya biasa tapi 10 teh beres. Lagi ieu mah rada ngagayot kitu. Wiyoslah dina nya. Lagi teh pancen mangga gurat numina. Permios simkuring bade munur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

رحمة إنك أنت الوهاب. صل على محمد وعلى آل محمد واجعل

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang awal sebelum penciptaan dan penghidupan, yang akhir setelah punah semua, yang Maha Tahu, yang tak melupakan orang yang mengingatnya, yang tidak merugikan orang yang mensyukurinya, yang tidak mengecewakan orang yang memohon padanya, yang tidak memutuskan harap orang yang mengharapnya. Ya Allah, aku mintakan kesaksianmu dan cukuplah engkau sebagai saksi. Aku mintakan kesaksian seluruh malaikatmu, penghuni langitmu dan pemikul arasmu, serta yang kau bangkitkan sebagai nabi dan rasulmu, dan yang kau ciptakan dari berbagai makhlukmu. Aku bersaksi, sesungguhnya engkau Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau, tunggal tak berserikat, tak bertara. Firmanmu tak berubah, tak berganti, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hambamu dan rasulmu, ia penuhi apa yang kau bebankan padanya untuk semua hamba. Ia berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Ia memberi kabar gembira tentang pahala yang sejati. Ia mengancam dengan siksa yang sesungguhnya. Ya Allah, teguhkan aku pada agamamu selama kau hidupkan aku. Jangan gelincirkan hatiku setelah kau tunjuki aku. Karuniakan padaku rahmat dari sisimu, sungguh engkaulah Maha Pemberi. Salawat sejahtera bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadikan aku dari pengikut dan golongannya. Kumpulkan aku pada kelompoknya. Bimbinglah daku untuk melaksanakan kewajiban Jumat yang kau wajibkan atasku untuk aku taati, dan kau bagikan karunia pada hari pembalasan pada orang yang layak menerimanya. Sungguh, engkaulah Maha Gagah dan Maha Bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wasadid alsinatana bisawabi wal hikmah wamla'a qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wasyubha waqfuf aydiyana anil zulmi wasirqa waghdud absarana anil fujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah watafaddal ala ulama'ina biz zuhdi wan nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi war raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal mau'izah wa ala maradhal muslimina bis syifa'i war raha wa ala mautahum bir ra'fati war rahmah wa ala mashayikhina bil waqari was sakinah wa ala syabab bil inabati wat taubah wa ala nisa'i bil haya'i wal 'iffah wa ala al aghniya'i bit tawadhu'i was sa'ah wa ala al fuqara'i bis sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bin nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi war raha wa ala al umara'i bil 'adli was syafaqah wa ala ru'ayyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji waz zuwari fi zadi wan nafaqah.

palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wa taqullaha allazi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Al-Mukarramuna Bapak Haji beserta keluarga Radio Sukapura anu kusimhuring dipihormat. Oge kaum dangu anu tiap-tiap subuh mararanco dina ieu Radio Sukapura anu kusimkuring dipihormat. Puja sinarang puji urang sanggakeun ka Datu Maha Suci. Salawat miwa salam ogia dilimpahkeun ka panutan urang samudayana. Yani Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge kakulawargina, kapara sahabatna, kapara tabiin, tabiatna, termasuk urang samudayana, mugi-mugi urang samudayana sing kenging syafaat mantena jaga di yaumul kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para wargi samudayana urang muka hanca dina surah Al-A'raf masih surah ke-7 ayat 59 sareng saterasna tentang pesan moral perjuangan Nabi Nuh alaihissalam, atanapi pesan moral perjuangan dakwah Nabi Nuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi budullaha malakum min ilahin ghairu inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Satamana kami geus ngutus Nuh ka kaumna. Nabi Nuh mah termasuk Rasul Ulul Azmi.
Sadayana aya 5 Rasul Ulul Azmi teh kahiji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadua Nabi Isa alaihissalam, katilu Nabi Musa alaihissalam, kaopat Nabi Ibrahim alaihissalam, kalima Nabi Nuh alaihissalam. Satemana kami geus ngutus Nuh ka kaumna, kira-kira kaum dangu 100-1200 tahun ti Nabi Adam, Gusti Allah ngutus Nabi Nuh pikeun ngawurukan umat manusia supaya nyembah mantena. Dina waktu eta umat manusia geus mengfar tina agama samawi sakumaha nu diulangkeun ku Nabi Adam jeung kadieukeunana disambung ku Nabi Idris. Sabara taun waktos diangkatna Nabi Nuh, waktu diangkat jadi rasul teh Nabi Nuh dina yuswa 480 tahun. Anjeuna ngemban timbalan nu maha kawasa nepi ka pupusna dina yuswa 850 tahun. Jadi Nabi Nuh mah yuswana teh 850 tahun. Dina jero waktu sekitar 500 tahun dakwah kira-kira 80 jelema nurut ka anjeuna, bahkan cek dina sakaol mah 13 jelema gitu. Nu iman teh dina dakwahna sajero 500 tahun. Talebah dia kurang bisa kasawang kaum dangu kumaha kabedegonganana manusia zaman harita. Maranehna tetap nyembah berhala, aremungen iman ka Gusti Allah, ka asup istri jeung putra Nabi Nuh ku anjeun. Tina kulantaran kitu anjeunna tetep anceg panceg sumujud ka Nu Maha Agung kalayan sabar tawakal nepikeun uar pangajak taya kendatna sangkan sararea baralik deui kana agama samawi supaya selamat di dunia jeung di akhirat. Diraksa diriksa tina siksaan nu bakal tumiba dina yaumal kiamat kasingsahan nunukang nongong kayang manon. Matak bahasa Nabi Nuh, ini akhofu alaikum azaba yaumin adim. Satemena kuring teh rasa risi bisi marane ditibanan siksaan dina poe kiamah. Maksad azaba yaumin adim teh huwa yaumul kiamah gitu. Nyaeta dina poe kiamah. Jadi Nabi Nuh diutus bahasana ila qaumi ente ila umatihi. Nya Nabi Nuh teh sekitar di daerah Irak. Allah ngabasakeun ila qaumihi henteu ila umatihi, sabab ari Nabi Nuh mah sifatna lokal. Benten sapertos Nabi Muhammad nyaeta umum. Anu disanghareupan ku Nabi Nuh teh loba kaum nu berdosa, jadi henteu pantes disebut umat gitu. Ayeuna urang pantes disebut umat. Kumaha masyarakat zaman ayeuna naha pantas disebut umat? Atanapi kaum gitu, pantesna gitu. Tah Nabi Nuh bahasana ya kaumi budulloha. Jadi anu pertama ditanamkeun ku Nabi Nuh teh nyaeta tentang
uluhiyah atanapi kalimah toibah la ilaha illallah teu aya deui pangeran anu hak diibadahan kajaba Allah. U'budulloha malakum min ilahin goiru. Kudu ibadah ka Allah eueuh deui saeutik oge min ilahin goiru. Kumaha tah kaum dangu Sukapura dina ketika Nabi Nuh ngajak ka kaum nahayu urang aribadah teka Allah hungkul. Malakum min ilahin goiru inni akhofu alaikum azaba yaumin adzim. Qolal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dholali mubin. Para inohong ti kaum Nabi Nuh ngaromong. Ari para inohong teh nu ngamilik kemampuhan anu pinuh sapertos penguasa, orang kaya, ilmuwan, ulama gitu. Min kaumihi berarti min bimana tamin tesadayan. Para inohong ngaromong satemena kami manganggap maneh teh jalma nu jelas pidolali mubin. Jalma-jalma nu jara dipangmimpin kaum Nabi Nuh teh kabeh ahli hubudunya. Om dang. Nu diagung-agung kumaranehna harta jeung tahta. Kusabab eta maranehna nganggap hina ka jalma-jalma nu teu jeneng tur taya pangaboga. Upama aya jelema nu ngajak kana jalan bener, heg manehna teh teu boga tahta, teu boga harta saperti Nabi Nuh. Atuh puguh bae kumaranehna teh disaleungseurikeun. Dijieun bahan gogonjakan pokna teh teu nepak diri. Nuh mah cecendet mande kiara. Martabat harta jeung ilmu panemu gudangna aya di kami. Tah kitu pisan omongan maranena teh ka Nabi Nuh teh. Dina basa lancarna mah meureun kieu. Kira-kirana kaum dangu Nuh, ulah pipinteran jeung agul jadi rasul. Bisi teu nyaho omongan maneh teh kosong molong pong. Eueuh mangpaatna nu puguh mah matak katambias kadungsang-dungsang kitu. Komo lamun ceuk dina surah Al-Qamar mah kaum dangu. Dina surah Al-Qamar ayat 8. Kadzabat qablahum qaumunu faqaddabu abdana wa qalu majnunun wajdujiro. Nganggap majnun gitu. Dina surah Al-Qamar mah kaum Nabi Nuh ketika didakwahan diberes saran pikeun kahirupan akhirat teh kalakah nganggapna teh majnun. Naon ari majnun teh? Gelo kaum dang. Tak kaum Nuh ku kaumna disebut gelo gitu. Lamun teh mah aya hiji ulama nerangkeun hukum teu sapagodos sareng kahayang masyarakatna hege nepi ka sapertikeun kitu geus teu aneh. Nabi rasul dianggap gelo gitu. Mangkaning ari nabi rasul mah geus dijamin benerna. Urang sebagai ajengan ulama jaman ayeuna anu teu dijamin pasti benerna tuluy dakwah matak aya pantesna kitu. Kaum anu naon mah anu bodo mah kitu. Ari jalma anu pinter mah ngewa. Ta saur Nabi Nuh ketika disebut dola

Rositatana pipa jangan abdo rositi suka hayu petakan dina Arab surat Arab anu dibahas di acara siraman rohani dintenan Jumaah kaping 17 Juli 2026. Jantan contoh nano parantos kadugikan nake kabandungan ku urang sadayana dina pamaparan anu sami-sami di Bandungan di acara siraman rohani. Ngantos sabukeunap diteraskeun acara salajengna, hantu nuhun tina sanes kanten paratosanana, ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kena merah ngerenas. Suka pura FM.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Haesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Haesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di Radio Sukapura FM. Ayin, dan
2: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala aya.
3: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemuekan Sindangkerta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi warga Sukapura dimanapun Anda berada. Pagi hari ini, tepatnya di hari Jumat, hari yang ke-17 ya, di bulan Juli 2026. Ada saya Diana Dia yang menemani Anda semuanya di program. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi buat semuanya warga Sukapura yang sudah setia mendengarkan dari awal Radio Sukapura mengudara begitu ya. Selamat beraktivitas pastinya untuk Anda semuanya yang sudah menjalani rutinitasnya masing-masing di pagi hari ini. Weekdays ya warga Sukapura. Hari Jumat masih dalam apa ya, hari-hari sibuk lah gitu ya. Ya, yes, tuh di depan studio aja nih. Udah balawiri, apa itu balawiri? Udah seliweran gitu, kendaraan-kendaraan kesana kemari, terutama kendaraan roda dua ya. Anak-anak sekolah udah pada mau berangkat ke tempat menimba ilmunya masing-masing gitu. Dan sekarang ini masih dalam acara MPLS kalau dulu ya disebutnya. Kalau tahun sekarang apa ya disebutnya ya, apa masih MPLS juga untuk sekolah-sekolah di bawah naungan Kemendikdasmen mungkin ya. Kalau sekolah-sekolah di bawah naungan Kemenag, istilahnya tuh sekarang mata muda katanya. Masa ta'aruf mata muda. Apa ya, murid mata muda, masa ta'aruf murid madrasah. Kalau nggak salah, murid madrasah begitu. Ya, kalau zamannya saya, MOS alias masa orientasi siswa. Jadi tiap tahun berbeda-beda istilahnya ya. Padahal ya sama-sama aja lah gitu ya. Masa perkenalan murid-murid baru ke sekolahnya yang baru begitu. Ya. Dan kalau nggak salah zaman ayeuna mah TK oge TK SD aya MPLS nah gitu ya, atau masa perkenalannya. Kalau zaman dulu mah di SMP SMA lainnya. Gitu ya. Yang harus siap-siap atau nyiapin keperluan anak-anak buat sekolah, sangat bersibuk-sibuk aja ya Ibu. Semoga diberikan kesabaran yang panjang dan luas menghadapi drama-drama yang mungkin ya menguji kesabaran ya. Oke, biar tetap semangat, saya akan hadirkan lagu-lagu berikutnya di program ini warga Sukapura. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan selamat mendengarkan ya.

Hello, can you hear me? Gimana warga Sukapura pagi hari ini? Apakah semua rutinitas Anda bisa dijalankan dengan lancar atau sebaliknya? Wah, semoga sih lancar-lancar aja semuanya ya wargi ya. Ya, semoga lancar-lancar aja semuanya. Semoga juga bisa dijalankan dengan penuh semangat dan kebahagiaan begitu. Selain itu, saya juga berharap kabar Anda dalam keadaan baik ya wargi ya. Dalam keadaan sehat gitu. Karena sehat itu mahal. Kalau udah sakit, mesti berobat berapa mah gitu ya. Meskipun sekarang ada BPJS katanya ya, tapi tetap aja. Nah, apalagi sekarang tuh sempat ya, akhir tahun kemarin ramai-ramailah yang namanya BPJS PBI dihentikan oleh pemerintah begitu. Tiba-tiba putus aja gitu. Mana tanpa pemberitahuan pula gitu kan. Tahu-tahu pas mau dipakai gak bisa katanya. Ininya tagihannya gak dibayar sama pemerintah gitu. Jadi akhirnya masyarakat yang memang butuh banget gitu ya untuk melakukan pengobatan, mau tidak mau gitu beralih ke yang namanya BPJS Mandiri gitu. Harus bayar tiap bulan gitu ya. Karena kalau misalnya mengajukan lagi BPJS gratis prosesnya lama. Sementara misalnya apalagi kalau dalam keadaan sakit yang memang harus berobat tiap bulan gitu kan. Menunda pengobatan berarti sama aja dengan apa ya istilahnya ya. Ya pokoknya mah jadi terputuslah pengobatannya begitu wargi Sukapura. Nah, ngomong-ngomong sama BPJS nih wargi ya, saya ada saya membaca di kabarpriangan.com bahwa BPJS Kesehatan Cabang Tasikmalaya ini bersama pemerintah Kota Tasikmalaya resmi menandatangani kesepakatan bersama terkait penguatan kepesertaan program jaminan kesehatan nasional atau JKN khususnya bagi peserta mandiri pada hari Senin 13 Juni 2026 begitu warga Sukapura. Maksudnya Juli. Nah, penandatanganan ini dilakukan di Aula Balai Kota Tasikmalaya dan menjadi langkah awal advokasi serta edukasi agar masyarakat yang mampu bisa beralih menjadi peserta mandiri katanya gitu ya. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tasikmalaya Hamdani menyebutkan data kepesertaan di Kota Tasikmalaya saat ini tuh tercatat 776 peserta BPJS Kesehatan Mandiri yang statusnya aktif. Sementara itu ada sekitar 142.000 peserta mandiri lain yang statusnya nonaktif karena tidak membayar iuran atau tidak menggunakan fasilitas kesehatan begitu ya. Dan dari jumlah itu katanya pihak BPJS melakukan advokasi dan pengingat bagi masyarakat yang tidak masuk desil 1 sampai desil 5 dan dinilai mampu didorong untuk mengaktifkan kembali kepesertaannya secara mandiri begitu.

Ya, intinya gitu. Yang udah gak dibayarin pemerintah katanya didorong aktif lagi kepesertaannya dengan BPJS Mandiri gitu. Bayar tiap bulan gitu. Ya, sebetulnya kalau misalnya ada duit nama gak usah disuruh-suruh juga ya. Pastilah semua orang juga mau gitu mengikuti program ini karena memang sewaktu-waktu kan memang butuh, cuma gitu kan, cuma kalau ada nggak ada duitnya mau gimana gitu kan. Saya banyak tuh kemarin sempat chattingan sama beberapa pendengar radio Sukapura kalau ngobrolin yang kayak gini tuh ya. Aduh, gimana katanya teh ini ngaktifin BPJS PBI-nya gimana nih, soalnya saya udah diputus gitu-gitu. Ya itulah, kalau misalnya mau mengaktifkan lagi BPJS PBI-nya, ya desilnya mesti 1-5. Kalau udah desil 6 gak bisa lah gitu pokoknya ya. Ya udah, pokoknya yang udah desil 6 ke atas gitu ya, udah dinilai mampu dan memang harus punya BPJS Mandiri gitu aja dah. Begitulah. Ya, gimana ya? Ya, semoga kita sehat-sehat aja lah. Semoga kita sehat-sehat aja ya. Ya, soalnya kalau sakit ya itu tadi. Ya, mesti mengeluarkan dana yang tidak sedikit ya. Mumpung lagi sehat, ya kita jaga kesehatan. Pagi hari ini wargi Sukapura dengan berolahraga mungkin. Padahal penyiar nanti olahraga. Ya, atau tidak menunda makan mungkin. Olahraganya boleh kalau misalnya gak sempet olahraga yang gimana-gimana gitu ya, yang lari, jalan kaki segala macam, ya udahlah, olahraga di tempat aja. Ada olahraga-olahraga yang bisa kita lakukan sambil berbaring, sambil duduk gitu ya. Jangan lupa juga minum air putih biar sehat.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang penting nganunung tu nata teh panon teh atau satu kerana jengjengkol aing awas mah.
1: Lain panon wahai di lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ye hiji itu cik atau mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gustin, agung atau macet dong lagi gara kuat lagi akan gara sok.
1: Atu orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi. Geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.